tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita.

0: berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Bagi mengelak penyelewengan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Awang Juri Awang Tahir, turut menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 300 peserta menghadiri seminar itu yang bertujuan meningkatkan kefahaman pengamal perubatan Islam mengenai etika dan syariah. Sehingga kini lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan Jahins. Pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS diingatkan sentiasa mengekalkan disiplin kerja serta tidak menyalahgunakan kemudahan cuti sakit, tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pegawai yang didapati menyalahgunakan cuti sakit, manakala laporan polis akan dibuat terhadap klinik swasta yang mengeluarkan sijil sakit secara tidak sah. Menurutnya, budaya cuti sakit bagi mengelak bertugas selepas ditegur pegawai atasan perlu dihentikan kerana menjejaskan disiplin dan kelancaran operasi agensi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Segarkan pagi anda.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama.
1: Sanakan FM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih. Masih lagi terus kekal bersama-sama kami menerusi FM 90.1.
2: Juga menerusi persiba langsung di RTM Klik.
1: Ya, selamat tugas. Hari ini hari yang kedua berada di bulan Julai, Kak Nur.
2: Ya, betul. Dan hari ini merupakan hari Kamis. Berbaju batik.
1: Ya.
2: Corak batik kan kita?
1: Batik kita, Kak Nur. Ya. Dan kita lah kongsi dulu untuk anda info ini ya.
2: Di mana pejabat pendidikan daerah Sandakan akan mengadakan majlis anugerah apresiasi pengurusan sekolah MAPENS pada 4 Julai 2026 di Dewan SMJK Tionghoa Sandakan. Di mana majlis yang bermula pada pukul 7.30 malam akan disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, iaitu Yang Berhormat Datuk James Ratib. Di mana majlis dilaksana bagi memberi pengiktirafan kepada guru, pemimpin sekolah dan warga pendidik yang cemerlang dalam kokurikulum, kepimpinan serta inovasi. Majlis ini juga turut menyaksikan penganjuran kejohanan bola sepak, jemputan veteran, program ziarah warga pendidik, futsal serta kejohanan bola tampar. Kepada diharapkan menerusi majlis ini dapat meningkatkan motivasi warga pendidik untuk terus mencapai kecemerlangan secara berterusan.
1: Itu dia ya. Jadi apa juga program yang berlangsung di Sandakan, Baluran, Kedah Batang ataupun di mana juga anda, kita doakan lancar kan. Dan kami mengalu-alukan untuk anda yang ingin berkongsi apa juga program di sekolah ya, di peringkat belia, Kak Nur kan, rukun tetangga, semua program-program yang berlangsung di tempat anda, anda boleh kongsi bersama-sama kami di Wisma Persekutuan Batu 7 tingkat 6 ini pada waktu pejabat, insyaAllah. Kita akan kongsikan bersama pendengar-pendengar di sekitar daerah Sandakan ni, Kak Nur ya.
2: Kalau lebih detail lagi bagus ya, hantarkan surat ya.
1: Ya, itu yang semestinya ya.
2: Memohon hebahan ya.
1: Di Sandakan FM dan dibacakan oleh Kak Nur dan Nidia. Gitu kan, Nur?
2: Ya, semestinya.
1: Okey, jangan sebentar lagi di Jusul Pagi.
2: Kita akan ikuti diary sana sini.
1: Betul. Apapun, jangan lupa frekuensi anda. Lain terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.

0: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final: Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Promosi menarik. Kami

0: Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari Sana Sini.
1: Ya, salam pertemuan edisi hari ini 2 Julai 2026 bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau.
2: Yep, kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
3: Ya, pagi kawan-kawan semuanya. Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
2: Betul.
3: Ya,
1: okay.
2: Di Keningau, kita ada Aida.
1: Hai Aida.
4: Ya. Selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
3: Hai Aida.
2: Dan Didi di Sandakan FM.
5: Selamat pagi. Hai. Double E selamat and pagi. Juga Aida.
3: Pagi Didi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Okay, untuk pagi ini kita mulakan dari Tawau FM bersama dengan Anne. Silakan Anne.
3: Terima kasih Ikhle dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Hanya satu sahaja berkaitan dengan kempen derma darah yang mana hari ini mereka berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau, Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau akan berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 8.30 pagi baru sahaja bermula ya sehinggalah 3 petang ini untuk edisi 2 Julai 2026. Satu makluman sahaja dari Tawau FM, saya sembilan anda terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan.
5: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu, seperti di Tawau juga satu catatan untuk pagi ini. Di mana pada pukul 8.30 pagi, ketika ini bermula berlangsung program Aspirasi Gemilang, Aspirasi Impian, Bengkel Pecutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama-sama unit Sains Sosial PPD Sandakan dan juga pemikir utama Think Tank Pendidikan Moral PPD Sandakan bagi tahun 2026 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's Sandakan sehingga pukul 1 tengah hari ini dan diresmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan iaitu Dato' Roslin Dato' Siabok. Dari Sandakan FM kita terus ke Keningau FM bersama dengan Aida di sana. Silakan Aida.
4: Baik, terima kasih Didi. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian bahan diari pagi ini. Okey, yang pertama ini berkenaan dengan kejohanan hoki 12 tahun ke bawah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau 2026 yang sedang berlangsung ketika ini di Stadium Hoki Kompleks Sukan Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran kejohanan ini dan insyaAllah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron yang juga merupakan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Merangkap Adun N44 Tolit. Dan untuk bahan diari kedua dari Keningau FM ini juga ini berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang telah pun yang sedang berlangsung juga ketika ini bertempat di Arena Futsal Keningau dan insyaAllah dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Keningau Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Matsah. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan diri dari Keningau FM pagi ini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Edwin dan juga Ikhle.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada dua. Yang pertama 8 pagi ini ataupun telah pun berlangsung Majlis Anugerah Kecermelangan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi tahun 2026 dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Rasin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Dewan Pamusa Beaufort.
2: Yep, okay, itu untuk pukul 8 pagi dan seterusnya juga pukul 8 juga berlangsungnya program menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak iaitu MIPA, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang mana dijangka akan merasmikan yang
1: Yang berhormat
2: Dato' Julita Majungki, Menteri Kewangan, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Pekan Baru Metunggung.
1: Okey, dan ada satu lagi tambahan untuk kita kongsikan dalam Dari Sana Sini bagi edisi hari ini.
2: Ini mengenai Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah MAX daripada SMK Pekan 2 Kota Belud tahun 2026 yang akan langsung di Dewan Jauhari SMK Pekan 2 Kota Belud pada pukul 7 pagi nanti.
1: Oh, sedang berlangsunglah sekarang ini kan?
2: Oh ya, betul. Pukul 7 sudah.
1: Oh ya. Hari ini?
2: Betul, hari ini.
1: Okey.
2: 2 Julai.
1: 2 Julai. Okey. Jadi tahniah kepada pelajar yang cemerlang untuk anugerah ataupun majlis apresiasi.
2: Betul.
1: Di Kota Belud. Baik, itu 3 acara yang berlangsung untuk edisi 2 Julai. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau ada N, Sandakan, Didi dan juga di Keningau Aida.
2: Terima kasih.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Itu dia, sambung lagu itu bersama dengan Didi dekat kantor jam yang keempat nanti ya.
2: Betul ya. Kita sudah kongsi sambung lagu, berapa lagu tadi?
1: Ada empat lagu sudah kita kongsi untuk pendengar kita pagi ni Kak Nur.
2: Banyak juga ya,
1: banyak,
2: Didi sediakan kan?
1: Banyak kita sediakan supaya anda bolehlah selesa dengan key masing-masing, okay. Kan? Sedap-sedap juga kita dengar pagi ni menyanyi Kak Nur. Orang Sandakan betul.
2: Ya, fikir orang Sandakan ni banyak wakil.
1: Nah, okay, dan tadi kita ada dua lagu daripada kategori lelaki. Kita tambah lagi satu lagu ini. Lagu lama Kak Nur kan? Yeah. Siapa nak tahu ya. Dan juga lagu

0: Abang Kak Nur.
1: Di hati.
0: Jadi jangan lupa bersama Didi dengan Nur jam keempat nanti dalam segmen Sambung Lagu.
1: Sambung Lagu itu.
0: Nah, jom kita lain lagi lagu lain terus dengan FM.
1: Bersamamu.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau yang dapat saya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
0: Cari kami di Facebook Sandakan FM bersamamu.

0: Janji.
1: Baiklah, sebelum kita bawakan untuk anda utama 9 pagi sebentar saja lagi.
2: Aha, kita kongsikan info ini ya. Ini mengenai pengambilan pegawai juga prajurit PSST LDM ya. Di mana pasukan simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSST LDM Siri 2 2026 pada 25 Julai di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera di Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Jadi untuk maklumat lanjut boleh menghubungi talian 010-583-8927.
1: Itu dia. Sambil berhibur, kami kongsi juga maklumat bersama-sama dengan anda, radio komuniti anda Sandakan FM.
2: Bersama
1: utama 9 pagi sebentar lagi, Rancur 90.1, teman setia anda.

0199 589 5858. Okey, mohon terucapkanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
0: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan.

0: Baiklah, kami kembali bersiaran bersama dengan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Ya, pastinya info Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini. Ada yang kecewa, ada yang gembira. Yang menyokong Belgium pastinya gembira.
0: Ya, betul.
1: Yang menyokong Senegal pastinya sedih. Ya. Mula-mula gembira, lepas itu sedih.
0: Sedih pula, Kanor. Apa cerita dengan Kanor, jom.
1: Di mana Belgium kepusingan 16 terbaik selepas tundukan Senegal. Ya. Di mana Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Senegal 3-2 pada masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Seattle. Sebentar tadi macam kita ada di sana kan. Apapun Sarina, sedih juga ya Senegal kalah.
0: Betul.
1: Sebab pada pukul seperti Kak Nur war-warkan tadi 4:30 pagi, mula-mula tu 2-0 kan?
0: Betul.
1: 2-0. 2 tu adalah Belgium. Senegal adalah kosong. Lepas tu Kak Nur sampai pejabat, boleh dua sama.
0: Lepas tu lagi
1: di saat-saat akhir sedih ya. 3-2. Jadi Belgium lah layak ya kepusingan seterusnya.
0: Itu dia yang membuat dunia kita kongsi untuk anda pagi ini di Salakan FM
1: bersama Bo.
0: Selepas tu kita ada segmen
1: Sambung Lagu. Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Nah, Alwin Kandor.
2: Sambung lagu itu.
1: Wow, jom sama pula kelas kita. Jadi kita ada 6 lagu di sini ya. Ada nombor telefon kami lepas ni 668568 ataupun 671185. Kamu boleh pilih. Kita ada lagu untuk lelaki
2: dan lagu untuk wanita.
1: Kita dengarkanlah kantor ya. Sedikit lagu untuk lelaki pagi ni. Kita sediakan lagu ini.

0: Itulah.
1: Dan juga lagu ini. Lagu mana satu yang kamu mau sambung ya, kita kalau kembali ini ataupun lagu kategori wanita kanor.
0: Antaranya
1: kita ada lagu ini. Aduh kanor baru sikit. Dan kita ada lagu ini.

0: kita sedia, geng. Jadi yang nak sambung lagu itu boleh telefon kami selepas ni sekali lagi 668-568 ataupun 671-185.
1: Ada yang bertanya ni, Ji. Boleh ke diorang hantar rakaman suara?
0: Nah, boleh. Itu pun sambungan di sini.
1: Boleh. Ini bukan teka-teki,
0: teka-teki sayang. Okay, jom kita lain dulu lagu. Lepas tu kami kembali bersama dengan anda dalam segmen Sambung Lagu. Itu ini dah
1: Sambung Lagu.
0: Kopi-kopi dulu, Sanakan FM.
1: Bersama Abu.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi

PPTX, yaitu Hall Boy Kevin.

0: 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, sambung lagu itu bilang Kak Noh.
2: Ya, sambung lagu itu. Jangan sambung.
1: Selamat pagi untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Terima kasih bersama dengan Didi dan Kak Noor.
2: Iya.
1: Jam yang keempat Kak Noor ya. Kita bawakan pelbagai informasi semasa yang terkini.
2: Terkejut pula ada orang ada. Bisa belang kan?
1: Ada.
2: Tadi. Betul.
1: Ya, kita bawakan info-info terkini untuk anda dari 6 pagi tadi sambil-sambil lagu, info-info piala dunia kita bawakan. Ya, keputusan update lah Kak Noor kan?
2: Iya.
1: Panas-panas
2: apa?
1: Lagi.
2: Apa dia punya itu?
1: Senegal tadi kan, 3-2 ya.
2: Belgium menang ya.
1: Menang menyokong apa tu Senegal tadi kan. Aduh. Baiklah dan untuk anda tengah memandu, terima kasih mendengarkan kami untuk pagi ini menerusi FM 90.1 di kenderaan anda. Pandu cermat,
2: jiwa selamat,
1: insyaAllah. Dan kami alulukan untuk anda orang-orang sanakan yang ingin mencuba menyambung lagu-lagu yang kita sediakan pagi ini.
2: Macam pandai ya. Takut dorang kan.
1: Ya, ya. Nyanyi tengok lirik je, ada masalah.
2: Ya, ada masalah tu.
1: Penting malah tahu. Kalau kita ada, ingat kak dulu kita ada satu segmen Radio OK.
2: Ya, betul.
1: Kalau kan masih ingat ya.
2: Ya, betul.
1: Radio OK. Acara tu macam kita buat suka-suka dan jadi pertandingan pula.
2: Ya, dah mustahil.
1: Itu dia.
2: Penajarnya ialah Didi dan Kak Nur.
1: Kan. Jadi untuk pagi ni kita ada lagu-lagu ini ya. Nanti bila kita perlahankan lagu ni, anda boleh sambung lirik lagu tu ya. Kita juga ada lagu ini. Bersama dengan Kumpulan Spring dan juga lagu ini. Kan kalau yang memandu mau nyanyi untuk Kak Noor, berhenti dulu di bawah jalan.
2: Ya betul
1: kan?
2: Ya. Rugi tau kamu nak buat panggilan
1: itulah.
2: Ni.
1: Dan kita bagi juga lagu terkini, lagu terbaru bersama dengan lagu Adira.
2: Terluka
1: betul ni Kak Noor.
2: Tak boleh.
1: Okey dan talian mesra kita buka 66568671185 ya. Selagi hari ini berlangsung beberapa program yang mana antaranya program Aspirasi Gemilang, Aspirasi Impian, Bengkel Percutian SPM untuk pecutan SPM, pecutian lah pula. Pecutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama-sama unit Sains Sosial PPD Sanakan dan juga pemikir utama think tank pendidikan moral PPD Sanakan bagi tahun 2026 di mana berlangsung pukul 8.30 pagi tadi hinggalah 1 tengah hari ini bertempat di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Sandakan ya. Pecut sudah pertengahan tahun 2026 ya. Itu dia. Dan apa kata kita cuba dulu ini bersama okay, teruskan hubungi kami selepas ini ya. Kami tunggu panggilan daripada anda. Berbaki beberapa minit lagi kita akan test bakat-bakat orang Sandakan ini. Selepas kita layan lagu ini dulu bersama dengan Gideon Hilarious. Ini dia
2: Ujung-ujung. Okay, kita dengarkan
1: Sandakan FM
2: bersamamu.

0: Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Ya, masih bersama Didi dan Kak Nur di sini ya.
2: Sambung lagu itu.
1: Tadi ada memanggil kita Kak Nur masa kita apa tu berhibur. Apapun hari ini 2 Julai 2026, hari kedua kita berada di bulan Julai. Kepada anda menyambut ulang tahun hari ini, selamat tahun kami ucapkan untuk anda.
2: Ya. Contohnya macam ni lah sambung lagu ya. Okey. Kak Nur dah duduk kan?
1: Okey.
2: Panjang umurmu.
1: Panjang umurmu serta mulia. Kan orang yang kan tinggi. Serta mulia.
2: Okey, lebih kurang begitulah. Yang simple-simple kan.
3: Kacang je lah.
1: Kan, sekarang ni 6-8-5-6-8-6-7-1-1-8-5. Kepada yang bekerja hari ni, selamat tugas. Kan, itu doa kita kan. Jangan lupa bahagia ya. Apa juga kita lakukan, kita selitkan rasa syukur tu.
2: Betul ya.
1: Bangun pagi, dapat minum, berjalan, jumpa orang sayang kan, Nur?
2: Semua sebenarnya rezeki ya. Kita sampai ke pejabat, dapat kawan-kawan yang baik hati. Itu rezeki besar. Dapat apa ni, bos ataupun majikan yang baik hati.
1: Betul.
2: Itu rezeki yang paling besar ya.
1: Betul ya. Dapat apa tu orang bilang, kena kasih tumpang.
2: Ya, kena kasih tumpang.
1: Saya pernah mengalami kan, apa tu pasang kereta rosak. Jadi saya pasang bas. Tunggu bas.
2: Jadi kerja. Lepas tu
1: ada orang berhenti di jalan ya. Di mana dia bilang?
2: Di siapa dah kenal ya?
1: Sudah juga sama-sama pun selesai okey dia tu.
2: Belum ada lagi panggilan. Bolehkah mainkan background kita punya apa ni? Bukan. Piala Dunia kita.
1: Wow. Ya. Ini kita ada kongsi untuk anda juga.
2: Untuk anda peminat-peminat Spanyol dan Austria ya. Pada 3 pagi bukan hari ini. Sudah lepas yang 3 pagi ni. Tapi 3 pagi
1: malam ni lah.
2: Bukan tengah malam, 3 pagi esok. 3 Julai 2026. Di mana di saluran Sukan Plus. Sementara pada pukul 7 pagi esok, Portugal bersama Croatia akan dapat disaksikan menerusi saluran OK. Sementara ini peminat-peminat Switzerland dan Algeria ya. 11 pagi di saluran Sukan Plus ya. Ulang sekali lagi.
1: Kita ada Spain juga Austria pukul 3 pagi ya, 3 Julai 2026 bersama dengan Portugal. Ini tim saya kan, Nor ya.
2: Oh iya kan.
1: Dan juga Croatia ya. 7 pagi esok masuk kerja boleh sambil tengok sambil bekerja Switzerland dan juga Algeria. 11 pagi esok pukul 11 pagi ada boleh saksikan menerusi RTM Klik.
2: Jadi masing-masing ada saluran ya. Kerana Piala Dunia FIFA 2026 ini dapat diikuti menerusi RTM Klik di saluran Sukan Plus dan juga OK.
1: Iya, ini lagu bersama dengan belia ataupun bujang orang Sandakan dengan Nor.
2: Iya.
1: Dengan lagunya Hitam Putih.
2: Hitam Putih ya.
1: Hitam Putih ya. Terus Sandakan FM.

0: Hafiz Benjamin, kita punya pemenang tempat ketiga bintang tahun lepas.
1: Itulah kehebatan ya, apabila Sadakan FM mengasah bakat dorang ni, dorang dapat menghasilkan album ya.
0: Lumayan peserta-peserta di Kanor kalau sudah sampai ke pusingan final lah.
1: Yeah.
0: Pentas akhir tu kan. Komposer memang mencari bakat-bakat dorang ni.
1: Ya, sebab suara dorang ni memang tidak dapat disangkal. Ya?
0: Kita hanya menyediakan platform ni je kan.
1: Betul.
0: Selebihnya tu, itu kepada ni lah, peserta-peserta tu.
1: Lepas tu dengan adanya nasihat, ya, dorongan daripada, bukan calang-calang juga ya, penyampai kita di Sanakan FM, macam Didi lah contohnya. Sebab Didi boleh berikan apa ni, saranan, nasihat ya, cara-cara melontarkan suara. Buat bumbling lagi gitu.
0: Bumbling.
1: Ya.
0: Tapi itu salah satu tips sebenarnya sebelum kita memulakan apa tu, apa juga perkara yang melibatkan percakapan kan. Contohnya macam kami lah, antara DJ radio semasa sebelum baca berita ya, semasa ke udara sebelum on air di TV ya, membantu sebenarnya, bukan sebab untuk penyanyi ya.
1: Masih sayang orang yang sama. Lepas tu
0: lagu-lagu ni kita akan simpan, lagu-lagu ni ya, kita akan simpan untuk pendengar-pendengar kita. Maklumlah kita kan baru mulakan kan, kita baru mulakan rancangan ni untuk hari ini, minggu ni. Jadi kita akan simpan lagu-lagu ni untuk pendengar-pendengar kita buat persiapan pada minggu hadapan.
1: Betul ya. Jadi tiga lagu wanita telah kita sediakan ya. Lagu daripada Adira, Sayang Orang Yang Sama.
0: Lagu ini
1: sayang lagu ni.
0: Aduh, Kanor. Kita nak tahu siapa pemanggil di Kanor. Cuba dulu
1: ya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemanggil wanita tua.
1: Siapakah di sana?
2: Wati dari Batu 19.
1: Wati dari Batu 19. Lagu apakah?
0: Ini penyanyi ni Kanor.
1: Oh ya kah?
0: Penyanyi. Wati. Ya.
1: Jadi Wati, lagu yang mana satu jadi pilihan ni Wati?
2: Lagu Ella, Dua Insan Bercinta.
1: Lagu Ella.
0: Dua Insan Bercinta.
1: Okey, jadi
0: kita mainkan, lepas nanti Wati sambung partnya pula.
1: Boleh ya Wati?
2: Okey, boleh.
1: Okey. Okay.

0: Semoga kita akan jadi seperti dua insan bercinta.
1: Lagu Dua Insan Bercinta dinyanyikan oleh
2: Wati.
1: Wati. Tadi apa sama Ella. Wati, kita nak bagi Wati lah peluang untuk tunjukkan ucapan bagi Wati. Silakan.
0: Okey, ucapannya untuk semua family tak kira di mana berada, kawan-kawan yang mana melangsungkan perkahwinan, sudah melangsungkan, semoga tiljana.
1: Amin. Itu dengan percayalah diri.
0: Yang bertugas ni, kalau balik nanti hati-hati.
1: Terima kasih, Ti. Assalamualaikum.
2: Tapi nanti kalau ada buat panggilan tu, kita panjang-panjangkan sikit lah ya.
1: Kita boleh sepanjang.
2: Ya.
1: Tak ada masalah.

0: Itu dia bersama dengan Igita, Sedia Aku Sebelum Hujan, ya. Satu perempuan ataupun orang bilang apa tu kan? Kata pepatah kan?
1: Ya, iyalah pepatah. Pepatah kan? Sediakan payung sebelum hujan.
0: Bagus juga ni Kak Nor.
1: Ya, sebenarnya bagus. Tidak saja apa ni, kita tumpukan atau fokus kepada cuaca untuk menyediakan payung sebelum hujan, tetapi dalam kehidupan kita seharian, ya.
0: Agar kita sentiasa bersiap sedia, ya. Nor, kan?
1: Seperti kata pepatah, telajak perahu dapat diundur, telajak kata buruk padanya.
0: Jadi itu dia lagu terakhir dalam segmen.
1: Serius, kalau kamu tengok Kak Nur tadi.
0: Mestilah. Okay. Dan kita ada pengumuman di sini, ya.
1: Pengumuman?
0: Pengumuman untuk segmen.

secara berterusan di Zon Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zon Music.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yesah, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan sekarang kita bersama menerusi segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hiburan berinformasi. Sarakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan 16 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, semangat meneruskan hari-hari yang mencabar. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan. Okey, terima kasih DJ Didi dan Kak Nor yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf, kesekawan kamu sini sampai pukul 3 petang nanti bertemankan penolong jurutera Hasbi Salamat. Jadi macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di RTM Click. Dan pastinya ada banyak perkongsian menarik kita akan bawakan dan juga lagu-lagu hiburan menceriakan lagi Zoom 11.3 kita untuk hari ini. Pasal Piala Dunia 2026 pun ada. Steady kamu orang semua, teruskan bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum Fahirmu bersama dengan Abang Syab. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Ui geng, agak-agaklah bah. Matahari ni mau naik sudah atas kepala. Bangun. Nah, ini mesti mengantuk ni kan, tengok bola ni tadi pagi. Okey, ini kita mau cerita sikit berkenaan dengan permohonan pasport Malaysia Antarabangsa PMA baharu yang dilaksanakan secara berperingkat mulai kemarin 1 Julai 2026 di pejabat-pejabat pasport seluruh negara. Di mana pasport Malaysia Antarabangsa PMA, struktur baharu yang diperkenalkan ini dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 ciri sebelum ini. Di mana penambahbaikan ini bukan dibuat semata-mata untuk kelihatan lebih moden, tetapi memastikan pasport negara terus berada pada standard keselamatan yang tinggi, lebih sukar dipalsukan serta kekal diyakini dan dihormati oleh pihak berkuasa di seluruh dunia. Dan kita diingatkan juga bahawa tiada keperluan untuk tergesa-gesa menukar pasport sekiranya pasport sedia ada masih sah. Gunakan sampai tamat tempoh, dan apabila tiba masanya nanti, kamu akan menerima pasport baharu dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan. Okey, info ini kami ada kongsikan juga di Facebook Senagan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanagre FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Yeza, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, ada 3 perlawanan yang berlangsung hari ini dan semuanya sudah selesai. Awal pagi tadi, menyaksikan England menewaskan DR Congo 2-1. Walaupun England dikejutkan daripada jaringan Brian Sipingan di minit ke-7 menjadikan keputusan 1-0 pada minit awal perlawanan. Tetapi England bangkit pada masa kedua, di mana Harry Kane meledak gol pada minit ke-75 dan 86 sekaligus memberikan keputusan 2-1 sampai whistle penamat. Dan ini bermakna England akan layak ke pusingan seterusnya. Baik, awal pagi tadi juga menyaksikan satu lagi aksi yang cukup dramatik, menyaksikan Belgium menewaskan Senegal 3-2. Walaupun Belgium ketinggalan 2-0, tetapi Belgium bangkit pada minit-minit akhir perlawanan. Jaringan daripada Romelu Lukaku di minit ke-86. Seterusnya, Youri Tielemans menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-89. Habis itu, perlawanan disambung ke masa tambahan. Hampir tiupan whistle penamat tadi. Kalau sudah tiup whistle, diorang akan beraksi untuk sepakan penentuan penalti. Tetapi Tielemans sekali lagi menyempurnakan penalti pada minit-minit akhir perlawanan. Dan ini bermakna Belgium akan layak ke peringkat yang seterusnya, menewaskan Senegal pagi tadi 3-2. Dan baru saja berakhir satu lagi perlawanan tadi, di antara tuan rumah bersama USA menewaskan Bosnia 2-0. Walaupun USA dilayangkan kad merah pada minit ke-64, tetapi Bosnia gagal untuk mengambil peluang yang ada. Jadi perlawanan ini USA menang 2-0 dan seterusnya menyaksikan USA layak ke peringkat seterusnya. Ada 3 lagi perlawanan yang akan berlangsung esok. Nanti Syaf akan kongsikan dari masa ke semasa. Okay? Saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Klik. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Yes, terima kasih semua. Terus bersama kami di Sanakan FM bersama Muzum bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Bermula esok 3 dan 4 Julai ini akan diadakan Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan 2026 di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan. Bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Antara aktiviti dilaksana termasuklah pameran sektor perancangan, pameran sektor pembelajaran, juga ada pameran sektor pentaksiran dan peperiksaan SPSK selain pameran sektor pengurusan sekolah. Dan majlis perasmiannya dijangka disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Haji Raisin Saidin. Okey, dan pastinya untuk hujung minggu ini juga ada banyak lagi aktiviti program yang bakal dilaksana. Kami doakan semoga lancar semuanya, okey. Dan sekejap lagi Syaf ingin kongsikan berkenaan dengan Bintang Kecil 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Kita jumpa di jam yang kedua ini dan kita telah pun memasuki zon tengah hari. Yang tengah memandu, hati-hati semua. Alhamdulillah, keadaan cuaca pun dalam keadaan yang baik sejak kan. Ini kalau cuci kain sekejap saya ni kering. Baik, untuk makluman juga kepada semua, Sanakan FM akan membawakan beberapa rancangan baharu. Antaranya kita ada rancangan Goyang Kaki 5 yang kamu boleh dengarkan setiap hari Isnin 5.20 minit petang bersama dengan DJ Diman. Lepas tu hari Selasa pula kita ada rancangan Lawan Lagu bersama dengan DJ Didi, juga 5.20 minit petang. Untuk hari Rabu kita ada rancangan Tular Bah bersama dengan DJ As 5.20 minit petang. Dan hari Khamis kita ada rancangan Lagu Berganda bersama dengan DJ NY. Ini rancangan-rancangan yang kita bawakan untuk sebelah petang, sambil-sambil memandu balik kerja, sambil-sambil dengar lagu retro, sambil-sambil bersama menerusi rancangan-rancangan baharu terbitan Sanakan FM. Okey, kamu boleh dengarkan bersama kami macam biasa di dalam kenderaan, boleh di tempat kerja, di rumah, di premis-premis perniagaan menerusi 90.1 dan boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey, kita terus berhibur lagi bersama kami, layan terus Sanakan FM bersama.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Ha, Syaf ingin ucapkan selamat hari jadi kepada semua yang sambut ulang tahun kelahiran pada hari ini 2 Julai 2026. Nah, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan Syaf doakan apa yang kamu impikan selama ni akan tercapai. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita dunia akhirat, insyaAllah. Baik, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.14 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Bismillah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wabwab al-fahmi wal-hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika as-salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jitinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga sentiasa di dalam kebaikan dan ketaatan serta dimudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, berbohong apabila dia bercakap mengenai semua yang didengar. Riwayat Muslim. Hari ini ramai di kalangan kita di rumah, di pejabat, di kedai, di mana-mana berkata benar, tetapi mereka tergolong di kalangan orang yang berbohong kerana khabar berita yang disampaikan itu belum ada kepastian sehingga sangat cepat untuk memviralkannya. Yang dicari bukan kebenarannya, tetapi yang dicari followersnya. Sikap seperti ini bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan lagi masalah, bahkan boleh menjadi sebab terbukanya pintu fitnah. Dalam hal ini, marilah kita mengubah sikap. Bukan semua apa yang kita dengar atau lihat itu benar, dan apa yang disampaikan itu pasti. Berhati-hatilah menerima berita dan berfikir sebelum menyampaikannya. Pastikan berita kesahihan apa yang kita dengar, dan sampaikanlah manfaat kebaikannya, bukan buruknya. Jika tidak, diam itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Senakan FM bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.40 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 2 Julai 2026. Tak kerasaan geng, kita berada di bulan 7, sudah di pertengahan tahun 2026. Adakah kamu punya azam sudah tercapai? Yang mana sudah tercapai, alhamdulillah. Yang mana belum tercapai, jangan putus asa, teruskan berjuang, okey? Baik, kempen derma darah Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan diteruskan lagi untuk minggu pertama bulan Julai ini, di mana ketika ini diadakan di Dewan UMS Sandakan Batu 10 sampai pukul 1 tengah hari nanti. Dan hujung minggu ini, hari Sabtu 4 Julai 9 pagi hingga 3 petang, diadakan di Great Eastern Sandakan di Bandar Rico. Dan seterusnya hari Ahad nanti di Gereja St. Michael, bermula pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Derma darah, selamatkan nyawa, setitis darah, sejuta harapan. Teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: 24 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Promosi menarik.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu. Bersama.

Yes, Zalo Oskar Empire Mu bersama dengan Abang Syaf. Kepada yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan makan, jangan lupa baca doa, okey? Yang mana sedang memandu, ada yang baru dalam perjalanan ambil anak balik sekolah dan sebagainya. Pelan-pelan siap kamu, jangan pandu laju-laju. Ingatlah orang yang tersayang. Baik, ada lagi program yang akan berlangsung hujung minggu ini. Antaranya Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan program Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Parlimen Libaran tahun 2026 pada 4 Julai ini, hari Sabtu, di Maktab Rendah Sains Mara Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan. Acara utama program ini melibatkan Hufaz Cilik, Digital Hero, e-sport, futsal, bola jaring, kit atletik dan bicara berirama. Program dilaksana sebagai platform strategik dalam melahirkan cilik pintar yang seimbang dari aspek intelek, sahsiah dan kemahiran insaniah khususnya di kawasan Sandakan. Ia sekaligus menjadi penanda aras berkesanan transformasi pendidikan awal Kemas. Itu dia. Okey. Dan juga ada lagi program yang berlangsung Sabtu ini berkenaan dengan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN. Sekejap lagi Syaf akan kongsikan. Teruskan bersama kami, layan terus Senangkan FM bersamamu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator.

PPTX, yaitu Hal Oil Canberra.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ini peristiwa kemarin petang.
3: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Dia jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak ah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
5: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
6: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: di kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
1: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
2: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
3: Actually, bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang, yalah, kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
4: Saya mohon ya kepada semua pengundi-pengundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita, daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu, projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
5: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86.

0: selepas Brian Sepenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah $6 bilion yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Setiap pagi hingga 3 petang.

0: can't wait to get what I got on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
0: Can't wait to get what I got on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click. Ha, kepada yang baru buka radio, ini mesti baru bangun ni kan, mengantukkan Piala Dunia. Apa benda kamu sokong sebenarnya? Ada sudah yang tersingkir tu, kamu boleh sokong pasukan yang lain, okey? Baik, ini berkenaan dengan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026. Uji bakat kini dibuka. Kamu yang mempunyai suara emas dan berbakat besar dalam menyanyikan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang keemasan kamu untuk bersinar. Syarat-syarat penyertaan, warga negara Malaysia, lelaki, berumur antara 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramlee sebelum ini. Cara penyertaan, ada dua cara. Yang pertama, secara dalam talian, bermula 25 Jun sampai 24 Julai ini. Cara hantar video, kamu rakam nyanyian secara landscape ataupun melintang. Pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay atau auto-tune. Lepas tu kamu imbas kod QR pada gambar yang kami kongsi di Facebook Sanakan FM. Lepas tu sertakan butiran diri kamu, nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan pilihan kedua, secara fizikal ataupun bersemuka, yang akan diadakan pada 30 dan 31 Julai ini, 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Kompleks Bersepadu KKMM di Kota Kinabalu. Jadi sebarang pertanyaan boleh hubungi pihak urus setia pada waktu bekerja 9 pagi hingga 5 petang di talian WhatsApp 019-490-2288 atau boleh telefon terus di talian 088-712-344 sambungan 1109. Jadi jangan lepaskan peluang berharga ini. Kamu boleh berujuk visual penuh pada poster yang kami kongsi di Facebook Sanakan FM untuk maklumat lanjut. Yang menyertai uji bakat ini semoga berjaya. Okey, cayo-cayo. Sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti siapakan kembali selepas ini. Layan terus Sanakan FM bersama.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM.
2: Kembar Rock.
1: Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanagan FM bersamamu.

Selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Senagan FM walau di mana jua. Masih lagi bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga. Baik, Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera RKAT, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Maklumat lanjut, kamu boleh menghubungi talian 010-583-8927. Dan ini juga merupakan satu peluang untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Jadi, kalau kamu memang minat dengan TLDM, ini mungkin peluang kamu untuk menyertai pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM untuk tahun 2026. Semoga berjaya semua. Sekejap lagi, kita mau kongsi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta

0: ada bakat terpendam tak? Tak kisahlah bakat menyanyi, menari, melukis dan sebagainya. Apa kata korang tunjukkan bakat yang korang ada? Sekarang ni kan ada banyak platform media sosial. Manalah tahu dapat jadi seorang yang terkenal satu hari nanti. Tak usah malu atau takut dengan kritikan orang. Bakat kalau disimpan je pun tak jadi apa. Pesan ini daripada saya, Andy Fokopi, untuk Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Kasa Loskan Empire-mu bersama Abang Syaf, Piala Dunia 2026. Baik, ada tiga lagi perlawanan yang bakal kita saksikan untuk pusingan 32 pasukan terbaik. 3 pagi esok, kita akan menyaksikan perlawanan di antara Spanyol menentang Austria. Adakah pemenang Euro 2024 ini akan mara ke peringkat yang seterusnya? Dan mungkin juga Austria akan memberi kejutan kepada pasukan Spanyol. Okey, jangan lupa tengok pukul 3 pagi esok. Seterusnya, yang menjadi tumpuan juga perlawanan di antara Portugal menentang Kroasia dijadualkan pukul 7 pagi esok. Adakah Cristiano Ronaldo dapat membawa pasukannya ke peringkat seterusnya? Dan adakah Kroasia bakal mengecewakan Portugal sekali lagi? Semuanya akan terjawab pukul 7 pagi esok. Dan satu lagi perlawanan di antara Switzerland yang akan menentang Algeria pukul 11 pagi. Ha, jadi mana-mana pasukan yang layak akan berentap di pusingan 16 pasukan yang terbaik. Jadi jangan lupa, boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Klik. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senagan FM bersamamu. Kuda ku lari gagah berani.
1: I know you gonna dig this.
2: Well now.

0: Are you really the best at what you do?
1: Of course.
2: Yes, Sanagan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf. Okay, geng. Nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi hiburan kami bawakan. Dan selepas ini, kita akan dengarkan Zone Hits 2 hingga 3 petang. Dan selepas itu, DJ NY akan kesekawan kamu menerusi segmen Santai 3 petang sampai 7 malam. Terima kasih penolong jurutera, Hasbi Selamat dan juga Saimin Burhan. Terima kasih rakan-rakan semua. InsyaAllah tiada halangan, kita akan jumpa esok lagi, okay? Dan teruskan mendengar Sanagan FM. Jangan lupa ikuti kami di laman sosial, di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Sanagan FM bersamamu. Ada banyak info yang kami bawakan di sana, pasal Piala Dunia 2026 pun ada. Dan terus saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Click, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah! On dulu itu radio! Banyak lagu siok sano kena putar di Sandakan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu santai 37. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cahaya ini 90.1 MHz. Dan yang dengar Sanakan FM menerusi platform aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, santai 37 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaz Bukian Alang-Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saimin Burhan. Dan kami akan terus kekal bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Di mana kami akan kongsikan pelbagai maklumat semasa. Dan juga pelbagai lagi lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk hiburan bersama kali ini menerusi 4 jam santai 37 ya. Apa pun, terima kasih untuk Abang Syaf yang telah pun bersama dengan anda menerusi Zoom Sarikan FM 11.3. Baik, sudah pukul 3.14 minit petang sekarang ini. Terus bersama-sama kami di Sarikan FM bersamamu. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat untuk Fardu Asar bagi kawasan Sarakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pukul 3.40 minit petang. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami petang ini, Santai 37.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada masing-masing yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana pejabat pendidikan daerah Sanakan akan mengadakan majlis anugerah apresiasi pengurusan sekolah yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 ini di Dewan SMJK Tionghoa Sanakan ya. Di mana majlis akan bermula pukul 7.30 malam. Disempurnakan majlis perasmiannya ya oleh Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Dato' James Ratib. Dan untuk maklumat juga, majlis dilaksana dalam untuk memberi pengiktirafan kepada guru, pemimpin sekolah dan juga warga pendidik yang cemerlang dalam kurikulum, dalam kepimpinan dan juga inovasi. Dan majlis ini juga turut menyaksikan penganjuran kejohanan bola sepak jemputan veteran, program ziarah warga pendidik, futsal serta kejohanan bola tampar ya. Jadi diharap menerusi pelaksanaan majlis ini akan dapat memberi meningkatkan lagi motivasi warga pendidik untuk terus mencapai kecemerlangan secara berterusan. Okey, jadi ini sekali lagi berkenaan dengan majlis apresiasi pengurusan sekolah yang akan berlangsung pada 4 Julai ini di Dewan SMJK Tionghoa Sandakan bermula pukul 7.30 malam. Baik, ada lagi perkongsian semasa akan dikongsikan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwab al-fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Semoga sentiasa di dalam kebaikan dan ketaatan serta dimudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, berbohong apabila dia bercakap mengenai semua yang didengar. Riwayat Muslim. Hari ini ramai di kalangan kita di rumah, di pejabat, di kedai, di mana-mana berkata benar, tetapi mereka tergolong di kalangan orang yang berbohong kerana khabar berita yang disampaikan itu belum ada kepastian sehingga sangat cepat untuk memviralkannya. Yang dicari bukan kebenarannya, tetapi yang dicari followersnya. Sikap seperti ini bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan lagi masalah, bahkan boleh menjadi sebab terbukanya pintu fitnah. Dalam hal ini marilah kita mengubah sikap. Bukan semua apa yang kita dengar atau lihat itu benar dan apa yang disampaikan itu pasti. Berhati-hatilah menerima berita dan berfikir sebelum menyampaikannya. Pastikan berita kesahihan apa yang kita dengar dan sampaikanlah manfaat kebaikannya, bukan buruknya. Jika tidak, diam itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: FM bersama Mung. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi dialog di empat setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat di Sarangan FM bersama Mung. Membicarakan topik-topik menarik. Dialog di empat.
1: Ya, dulu dia empat sekali kita bersama Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Tepat pukul 4 petang dan sekarang ini seperti yang diwawarkan tadi, kita akan bersama menerusi live di Facebook Sana Kena FM bersama mu dialog di empat kali ini dan pastinya akan berkongsi mengenai sambutan mahligra peringkat daerah Sandakan. Dan istimewa untuk ke petang ini di konti Sana Kena FM, saya tidak berkeseorangan, saya ditemani oleh tetamu kami di konti waktu ini bersama dengan Ustaz Haji Rahmin, iaitu pegawai tadbir agama daerah Sandakan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DGS.
1: Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ustaz pun kelihatan ceria petang ni. Alhamdulillah. Walaupun dalam kesibukan untuk sambutan kali ini Ustaz ya.
2: Pastinya.
1: Baik, kali ini kita berkongsi berkenaan dengan sambutan mahligra bagi peringkat daerah Sandakan Ustaz ya. Dan mungkin yang pertama ni, kalau boleh Ustaz kongsikan bila dan juga di manakah dilaksanakan program ni, dan juga mungkin boleh terus kongsikan siapa yang menjadi tamu yang akan merasmikan majlis ini. Silakan Ustaz.
2: Okey. Pertamanya Jains daerah Sandakan mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada DJ AS dan FM Sandakan sebab menjemput Jains selaku sebagai timbalan pengurusi pelaksana sambutan mahligra peringkat daerah Sandakan pada tahun pada kali ini. Dan sebagai makluman juga bahawasanya pelaksanaan sambutan mahligra kita ini pada 4 hari bulan Julai 2026 bersamaan pada hari Sabtu. Maknanya pada hari Sabtu lah masa kelapangan kita. Dia akan bermula nanti pada bermula pada jam 7.30 pagi hingga selesai acara-acara kita nanti. Dan tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Dewan Serbaguna Masjid Daerah di Sandakan. Dan sebagai makluman juga bahwasanya perasmi kita untuk sambutan mahligra peringkat daerah Sandakan pada tahun ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Berhormat Dato' Azim Mubarak bin Tun Dr. Musa, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan N51 Sungai Manila, juga merangkap pengurusi Kumpulan Sawit Kinabalu.
1: Itu dia penjelasan lebih lanjut mengenai sambutan mahligra bagi peringkat daerah Sandakan untuk tahun ini dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati Ustaz ya. Okey, dan yang seterusnya ni mungkin kita boleh kongsikan maksud di sebalik tema sambutan mahligra kali ini Ustaz.
2: Okey. Sebagai makluman DJ juga pada setiap kita menyambut mahligra, pastinya akan ada tema-tema yang akan nanti diperluaskan kepada masyarakat umum dan sebagainya. Dan pada tahun ini juga tidak lain dan tidak bukan temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Perkenaan tema Madani Dihayati dan Ummah Diberkati ini dia lebih kepada soal penghayatan nilai-nilai murni dan prinsip Malaysia Madani itu sendiri sebagai salah satu way of life, kehidupan seharian bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera, bersatu padu dan sentiasa mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dari segi konsep apa ini tema mahligra kita dan penekanannya. Di sudut tentang prinsip Islam Madani, suka saya nak menjelaskan juga di sini bahwasanya prinsip Islam apa ini prinsip Malaysia Madani itu ialah yang pertama kemampanan, iaitu tidak meminggirkan soal pembangunan ekonomi, kualiti hidup yang seimbang serta memelihara alam sekitar. Yang keduanya, prinsip yang keduanya adalah kesejahteraan, dengan maksud menjamin kestabilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pada menyeluruhnya, baik Islam ataupun yang bukan Islam, khususnya kita di daerah Sandakan ini. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah daya cipta, iaitu menggerakkan kreativiti.

0: accountability dan kepercayaan terhadap pentadbiran. Maka dalam prinsip-prinsip Malaysia Ahmad Dhani ini sebenarnya ini salah satu platform untuk kita apa ini untuk diadaptasi melalui hari-hari kebesaran Islam. Contohnya pada kali ini adalah sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Sendakat. Mudah-mudahan prinsip Malaysia Maria ini dapat diterapkan pada hari-hari kebesaran Islam, khususnya pada hari Sabtu ini nanti, insyaAllah.
1: Okey, jadi penjelasan lebih lanjut mengenai tema yang dikatakan kali ini sebenarnya dengan sambutan Mahal Hijrah 14-48 Hijrah bersama dengan 2026 masih Ustaz ya. Okey, ada lagi akan kita kongsikan bersama dengan anda yang menyaksikan kami di Facebook sekarang ini. Ada juga mendengarkan Saringan FM di frekuensi 90.1 MHz dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan ke mana, kita rehat seketika dan terus kekal bersama kami Saringan FM bersamamu. Dialog di 4.
2: Dialog di 4.

0: 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog Diambar.
1: Ya, Dialog Diambar sekarang kita yang bersamamu masih kekal bersama kami dan terima kasih untuk anda yang masih menyaksikan live Facebook waktu ini dan masih bersama dengan tetamu di Konti Sarikan FM dengan pegawai tadbir agama daerah Sandakan, Ustaz Haji Rahmin bin Haji Arman. Okey, baik Ustaz ya. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan sambutan Mahalijah bagi peringkat daerah Sandakan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini 4 Julai 2026 Ustaz ya. Dan untuk hari ini hari Khamis. Sekat ini macam mana dengan persiapan Ustaz?
2: Baik, DJS, yeah. Sebagai maklumat juga, kita sebenarnya telah pun buat persediaan dalam tempoh seminggu ni. Uh-huh. Dan kita akan ada berbaki tinggal ada esok lagi sebenarnya.
1: Betul.
2: Itu. Jadi untuk yang setakat ini dari segi persediaan-persediaan ataupun peralatan yang ada, banyak agensi-agensi yang sebenarnya telah pun dipertanggungjawabkan. Contohnya Jabatan Penerangan, kemudian PDRM dan banyak agensi-agensi yang sebenarnya diberi tugas peranan untuk membuat persiapan-persiapan ini. Cumanya Dewan Serbaguna kita di masjid daerah ni, dia kapasitinya dalam lebih kurang 800 hingga 1,000. Bagaimanapun, sekiranya ramai yang hadir ini, kita telah pun membuat satu alternatif lagi, iaitu memasang skrin untuk yang di luar itu. Dan sebenarnya pun masjid daerah ini sebenarnya mesra kepada pengunjung. Yang mana hanya di tingkat atas saja sebenarnya yang dikategorikan sebagai rumah ibadah. Manakala untuk di bawah itu maknanya tidak ada kerisauan kepada kita, khususnya kepada muslimah yang turut hadir dalam keadaan uzur apa semuanya. Manakala kalau kita bawa anak-anak kita pun, kawasan rekreasi pun ada juga di situ. Jadi boleh katakan inspirasi yang telah diterapkan oleh pengurusi masjid daerah kita ini, Tuan Farizal situ, sebenarnya masjid itu dijadikan sebagai sebagai tempat ataupun center untuk yang program-program bukan saja keagamaan, dan kita tahu malah kadang-kadang aktiviti-aktiviti remaja dan sebagainya. Jadi untuk yang persediaan sambutan Mahalijah ini, kita sepenuhnya mengerahkan kemahiran kita dan tenaga kerja kita untuk membuat persiapan. Tapi bagaimanapun, sekiranya mungkin pasti akan ada kelemahan-kelemahan dan sebagainya, tapi kita akan cuba atasi. Dan kebetulan ini pada tahun ini, kali ini, yang berhormat YB Dato Azim yang untuk apa ini, untuk yang meresmikan ini. Jadi kita tidak akan sedaya upaya menutup kelemahan-kelemahan yang ada, insyaAllah. Mudah-mudahan yasir wala tu'asir. Kita doa kepada Allah agar Allah permudahkan sambutan Mahalijah kita peringkat daerah Sandakan, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, dan berkaitan dengan sambutan Mahalijah peringkat daerah Sandakan, ini mungkin boleh dikongsikan juga, pastinya juga ada anugerah-anugerah, okay? Beberapa kategori anugerah yang akan disampaikan sebenarnya dengan sambutan Mahalijah pada hari Sabtu ini. Mungkin boleh dikongsikan Ustaz?
2: Boleh. Masih DJ. Lazimnya baru-baru ini kita mengadakan sambutan Mahalijah peringkat negeri. Yang mana kalau tidak silap hanya 5 kategori saja yang dibuat pengumuman di peringkat negeri. Tetapi pada kita di Sandakan ini ada kelainan. Ada kelainan, maknanya ada beberapa kategori. Kalau tidak silap pada tahun lepas saja ada 8 kategori yang kita sediakan. Dan tahun ini kira macam 2 atau 3 kali ganda lagi. Saya nak berkongsi di sini bahawasanya jawatan kuasa dipengerusi jawatan kuasa sambutan Mahalijah peringkat daerah Sandakan ini yang dipengerusikan oleh Tuan Farizal situ, sebenarnya kami telah pun bersetuju bahawasanya anugerah ini sebanyak 21 tokoh. Jadi kalau mungkin dapat saya ambil kesempatan di sini, mungkin tokoh-tokoh ini ataupun anugerah ini saya sebut satu persatu. Baik, yang pertama sekali memang tokoh Mahalijah kategori laki-laki. Nah, ini di peringkat negeri pun, peringkat kebangsaan negeri pun ada, dan manakala tokoh Mahalijah muslimah, kategori muslimah pun ada. Kemudian ni yang ini menjadi satu, kira jadi ada sudah kepada kita hari-hari kebesaran Islam, kita menganugerahkan tokoh khas non-muslim ini sebab menghargai mereka yang turut sama dalam menjayakan hari-hari kebesaran Islam ini. Dan antara lain juga ialah tokoh Sayyidatina Siti Khadijah. Maknanya ini lebih kepada maknanya muslimah yang lebih matang dalam usaha mengangkat martabat Islam dan syiar Islam itu di daerah Sendakan di sini. Kemudian ada satu tokoh lagi iaitu Khalid Al-Walid. Nah, ini sebenarnya ini dianugerahkan kepada agensi-agensi yang beruniform. Contoh dia mungkin PDRMK, Immigration dan sebagainya. Okay. Tentera dan sebagainya. Dan manakala yang lain pula, kita ada tokoh Sayyidatina Osman bin Affan. Dia lebih kepada sifat toleransi dalam semua kaum, dan ketokohannya memang terselah. Bukan hanya kepada masyarakat Islam, tetapi yang bukan Islam memang ketokohannya memang diyakini. Maknanya kira dapat menyantuni semua golongan, baik daripada atasan sampai ke peringkat bawahan. Dan selain daripada itu juga, iaitu tokoh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maknanya yang ini sebenarnya ini kepada yang golongan-golongan yang umur dalam 30 hingga 40-an. Maknanya ini kategori ini. Dan antara lain juga anugerahnya Fatimah Az-Zahra, iaitu kemudian tokoh saudara kita. Dan sebagai makluman juga bahwasanya dalam bulan Ogos nanti ini akan ada satu program yang lebih besar, iaitu Ijmam, iaitu Ijtima Amali Islami Mualaf peringkat negeri Sabah. Dan sebenarnya kita akan, Sabah akan menjadi tuan rumah di peringkat kebangsaan untuk saudara baru kita ini. Jadi di peringkat bawahan ini, sebab itulah anugerah saudara kita ini kita cungkil, mana tak boleh mungkin kita pertandingkan di peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan selain daripada itu, yang ke-11nya anugerah pendakwah cemerlang. Jadi di Sendakan ini kita tidak ada ketandusan. Pendakwah kita yang berkelebar, contohnya kita maklum Tuan Haji Rafai Inarji yang sudah tersohor di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya untuk memberi motivasi kepada generasi-generasi yang ada. Baik, dalam masa yang sama juga kita tidak lupa untuk kepada tokoh pendidik kita ini. Contohnya guru-guru, atau guru-guru sama ada di sekolah rendah, menengah, ataupun SANKA, ataupun sekolah-sekolah yang swasta dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga sebenarnya kita juga menganugerahkan tokoh Jamiatul Khairiyah. Ini kita khususkan kepada NGO Islam. Jadi kalau di Sabah ini memang tumbuh pak cendawan. NGO Islam ini. Dan sebenarnya kita menyanjung tinggi penglibatan mereka dalam mengangkat martabat syiar Islam, khususnya di daerah Sendakan ini. Dalam masa yang sama juga kita menganugerahkan anugerah khas Badan Kebajikan Agensi. Nah, bermakna kalau macam gitu, kita jabatan-jabatan ni agensi persekutuan ataupun negeri ini peluang kita. Mana tahu akan datang yang senantiasa menjadi monitor, boleh jawatan kuasa penilai. Manalah tahu kod-kod nanti pihak RTMK dan sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dalam masa yang sama juga DJ Az, anugerah iaitu anugerah khas sepanjang zaman, jasamu dikenal. Nah, ini bagi mereka yang lama berkecimpung sejak daripada dulu sampai sekarang, namun aura kepimpinan mereka ini senantiasa masih ada lagi. Nah, itu yang kita tidak boleh lupakan, sebab maknanya mereka inilah yang membuka tirai dari segi syiar Islam kita di daerah Sendakan ini. Dalam masa yang sama juga kita mengangkat martabat Sri Kandi. Maknanya tokoh khas Sri Kandi. Ini yang biasanya bila Sri Kandi ini memang tidak lain dan tidak bukan muslimah. Jadi maknanya adalah keterlibatan. Maknanya dalam semua ni, kalau kita melihat ada keseimbangan tokoh daripada kaum lelaki dengan yang perempuan tadi ini. Di masa yang sama juga kita mengangkat martabat juga, iaitu anugerah imam karya terbaik. Kemudian imam rawatib yang terbaik. Kemudian dalam masa yang sama juga, iaitu itu anugerah pengurusan masjid terbaik. Jadi maknanya untuk menggalakkan supaya pengurusan masjid ini lebih kepada apa ini dari segi tata cara ataupun prosedur yang disediakan oleh pengurusan yang terbaik dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama, surau pun kita bagi juga anugerah. Jadi yang tadi pengurusan masjid terbaik, ini pengurusan surau terbaik. Dan yang terakhir sekali adalah pengurusan tanah perkuburan terbaik. Jadi dalam semua ni jumlahnya ada 21. Jadi boleh jadi nanti, mudah-mudahan kalau ada rezeki dan sebagainya, boleh jadi mungkin toko-toko ini akan bertambah lagi. Dan insyaAllah. Jadi semuanya ni ada 21 ini, dia lebih kepada bagaimana ni DGS. Dia lebih kepada maknanya mencari mereka-mereka yang ada potensi untuk kita apa ini kita umumkan supaya akan menjadi idola kepada generasi-generasi muda. Katakan, tidak akan ada generasi muda tanpa adanya daripada generasi yang tua yang terdahulu yang membuka tirai soal apa ini menyemarakkan agama Islam khususnya di daerah Sendakan.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itu dia ya, 21 kategori anugerah yang akan disampaikan sebenarnya dengan sambutan Mari Hijrah yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, Ustaz. Baik, sudah pukul 4.22 minit petang, selaku pegawai tadbir agama, Ustaz ya, mungkin harapan Ustaz berkenaan dengan sambutan Mari Hijrah peringkat daerah Sendakan kali ini, Ustaz, silakan.
2: Harapan memang terlalu tinggi sebenarnya di DGS. Apatah lagi dia menyangkut soal antara tugas hakiki sebagai pegawai tadbir agama. Namun demikian kita kena kerjasama dengan agensi persekutuan ataupun negeri, dan harapan kita supaya pada 4 hari bulan Julai nanti ini pada hari Sabtu kita luangkanlah masa kita bawa isteri dengan anak-anak suami dan sebagainya, ya, kawan-kawan kita, untuk sama-sama kita mengimrahkan, ya. Kalau bukan di kalangan kita, siapa lagi sebenarnya ini? Dan satu yang keduanya yang saya buka juga peluang di sini ini, kita mengharapkan juga kehadiran daripada daerah-daerah kita yang ada di sini, maknanya daerah masyarakat Islam, daerah Kinabatangan, kemudian daripada Beluran, Telupi, Tongod dan daripada Paitan. Kita jemput pengurusi-pengurusi badan dakwah untuk apa ini? Untuk sama-sama kita mengimrahkan juga. Dan masa yang sama juga DGS bagi pihak pengurusi jawatan kuasa pelaksana sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Sendakan ini, yaitu Tuan Farizal bin Seto, saya merakamkan juga ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa-jasa mereka-mereka yang banyak menyumbang menjayakan majlis kita ini, sama ada secara yang langsung ataupun tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan penuh kebaikan. Terima kasih sekali lagi DJS sebab sudi menjemput kami untuk berkongsi maklumat sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Sendakan ini.
1: Ya, terima kasih kepada Ustaz, dan kami di Sendakan FM juga mengharapkan agar sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Sendakan akan berlangsung pada hari Sabtu ini akan berjalan dengan lancarnya. Dan yang pastinya mencapai objektif penghancuran, ya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz perkongsiannya untuk petang ini, sehingga seketika di Kota Sendakan FM, dan insyaAllah kesempatan kita akan bersama lagi di udara, Ustaz, ya. Okay, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sendakan FM bersamamu.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Send radio pilihan Anda.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025. Budi Diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan.
2: Ya, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, kita bersama sekarang ini menerusi segmen Santai Kenangan. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Dan jangan lupa pukul 5.20 petang nanti, kita akan bersama menerusi rancangan lagu berganda. Okey, terbitan rakan tugas DJ NY di mana menerusi segmen lagu berganda 5.20 petang ini. Anda pendengar setia Sanakan FM boleh memilih lagu berganda dari artis kegemaran anda. Boleh hantarkan permintaan lagu berganda anda menerusi WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858. Jadi kalau anda ada lagu-lagu kegemaran anda, kami akan siarkan nanti pukul 5.20 petang ini untuk bersama-sama menerusi lagu berganda. Dan selepas itu, pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan terus ikuti bersama utama 5 petang. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

0: Ya, bersama kita nantikan tempat pukul 5 petang. Kita akan ikuti bersama utama 5 petang ya. Jadi sekali lagi, lagu berganda Sarkin FM untuk episod yang pertama kami bawakan kepada anda 5.20 petang ini. Anda boleh hantarkan lagu berganda pilihan anda menerusi WhatsApp Sarkin FM 019-589-5858. Banyak sudah yang hantarkan salam dan juga lagu berganda, permintaan lagu berganda menerusi WhatsApp Sarkin FM. Kita akan putarkan lagu berganda pilihan siapa. Jadi nantikannya ya. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sarkin FM, bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Ramazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Adiyati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Adiyati di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
2: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
1: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan. Bagi melengkapkan kebangkitan dramatik, Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thai Putsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allah Yarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

PPTX, yaitu Hall Point Canberra.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, lagu Berganda, hiburan berpanjangan Sanakan FM bersamamu. Untuk minggu yang pertama kami bawakan kepada anda, di mana untuk makluman rancangan Lagu Berganda ini merupakan terbitan rakyat tugas DJNY ya. Jadi anda pendengar setia Sanakan FM, kami alu-alukan untuk anda memilih lagu berganda anda dari artis kegemaran anda. Boleh hantarkan permintaan lagu berganda anda melalui WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga melalui Facebook Sanakan FM bersamamu. Ada infografik lagu berganda bawakan kepada anda. Anda boleh hantarkan permintaan lagu berganda dari artis kegemaran anda ya. Jadi sama-sama kita bersama untuk kepentingan ini melalui rancangan lagu berganda. Kita akan berhibur dengan dua buah lagu dari satu artis yang sama. Sama-sama juga kita akan kongsikan maklumat ya. Dan ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana berkenaan dengan hari terbuka pejabat pendidikan daerah Kinabatangan yang akan berlangsung esok 3 dan 4 Julai di pejabat pendidikan daerah Kinabatangan ya, bermula 8 pagi sampai pukul 4 petang, di mana antara aktiviti yang dilaksana termasuklah ada pameran sektor perancangan, pameran sektor pembelajaran, ada pameran sektor pentaksiran dan juga ada peperiksaan SPSK. Selain turut diadakan juga antara pengisiannya adalah pameran sektor pengurusan sekolah. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Haji Raisin Saidin ya. Jadi ini berkenaan dengan hari terbuka pejabat pendidikan daerah Kinabatangan selama 2 hari berlangsung, bermula esok 3 sehingga 4 Julai ini di pejabat pendidikan daerah Kinabatangan. Okey, kita layan lagu berganda minggu yang pertama kali ini. Kita putarkan daripada permintaan rakan kita dari Raja Wali. Selamat petang untuk Zuria. Okey, Zuria di Raja Wali minta putarkan lagu berganda yang pertama daripada Awi. Okey, lagu yang dipilih oleh Zuria menerusi segmen lagu berganda kali ini bersama dengan lagu Nostalgia Cinta dan juga lagu berjudul Bara. Jadi jom layan lagu berganda minggu ini.
0: Ya, bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Yo, back to back, lagu berganda, hiburan berpanjangan. Kami bawakan kepada anda. Okey, saya pukul 5.37 minit petang. Terima kasih anda yang terus dengan Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Dan saya doakan anda sampai-sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Ya, sambil-sambil memandu, sambil-sambil dengan Sarikan FM. Kita bersama petang ini merusi segmen yang terbaru di Sarikan FM. Iaitu lagu berganda terbitan rakan setugas DJ NY. Ya. Di mana dalam rancangan ni mungkin ada lagi yang masih samar-samar apa sebenarnya lagu berganda ni. Di mana lagu berganda ini kami buka kepada anda pendengar setia Sarikan FM untuk memilih dua lagu dari satu artis yang sama ya. Okey, memilih dua lagu daripada satu artis yang sama. Kalau saya nampak di WhatsApp Sarikan FM ramai yang hantarkan permintaan lagu tetapi daripada dua artis yang berbeza. Kita mau terangkan di sini untuk kita bersama mesti rancangan lagu berganda untuk minggu yang pertama ini kita siarkan di mana anda boleh memilih dua lagu dari satu artis yang sama ya. Anda boleh memilih lagu berganda, dua lagu dari satu artis kegemaran anda. Di mana permintaan lagu berganda, anda boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Baik, kita layan lagi lagu berganda back-to-back yang seterusnya. Selamat petang, kita ucapkan kepada Azlan. Okey, Azlan dari Batu Sapi Sandakan. Bilangnya dalam perjalanan sekarang ini DJ mau dengar dua lagu daripada kumpulan Exist. Lagu yang pertama, lagu yang berjodol Dirantai Digelangi Rindu, dan juga lagu yang kedua dia minta lagu daripada Exist juga. Okey, lagu berganda, lagu yang berjodol Salju di Danau Rindu. Jom layan lagu berganda minggu ini.
0: Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: ATM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di ATM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. ATM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Serakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Serakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Ya, back to back lagu Berganda Serakan FM bersamamu. Saya pandang kita bersama sudah pukul 5.49 minit petang. Dan pusingan terakhir kita bersama mesti rancangan lagu Berganda minggu ini. Dan kita ke wasil Serakan FM saya petang untuk ke kawan kita Sharifah dari Taman Mawar. Okey, Sharifah memilih lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu berjudul Seribu Kemanisan dan juga Purnama Merindu. Nanti kita akan petarkannya. Terima kasih untuk Sharifah di Taman Mawar. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami di Serakan FM bersamamu. Kita bersama-sama mesti segmen ini iaitu lagu Berganda, dan kami akan terus kekal bersama dengan anda untuk Santai 37 petang ini, petang Jumaat 2 Julai 2026 sampai ke pukul 7 malam nanti. Jom layan lagu Berganda yang ketiga minggu ini, permintaan daripada Sharifah dari Taman Mawar. Sekali lagi lagu pilihan Seribu Kemanisan dan juga Purnama Merindu. Lagu Berganda back to back Serakan FM bersamamu.

0: Dan radio di pilihan Anda.
1: Baik, semuanya panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: kasih dan penyayang.
1: Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang soleh.
2: Doa pihak terbaik.

والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسكنكم

0: bersamamu.
1: Ya, Santi Kenangan, Santi 37 Sana Kena FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita ya untuk petang ini, petang Khamis 2 Julai 2026. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama, dan sebuah anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang siaran Sana Kena FM untuk hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Samin Burhan dan juga rakan tugas Cik Jalal Rahman. Dan bermula 7 malam seperti biasa, siaran Sana Kena FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM, dan kembali semula bersama kami di Sana Kena FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok hari Jumaat, giliran Geng Agai akan bersama dengan anda. Okey, terus kekal bersama kami di Sana Kena FM bersamamu, dan insyaAllah lagi kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: kembali bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai peneman malam anda. Jom kita teruskan hiburan dan kekal bersama Kak Kaci, okay, di Simfoni Tetap di Hati.
1: Hai Ahmad.

0: 95.7 FM.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus menengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema

0: masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

sama. Simfoni tetap di hati. Jangan lupa untuk muat aplikasi RTM. Klik dan dengar Sabah FM di manapun anda berada. Selain radio, anda boleh juga menonton rancangan-rancangan television di RTM. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sugan Visaba, Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadas dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri setiap

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Bagus Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Saya Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin selaku moderator Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama kita dua orang panel yang sudah bersiap sedia untuk bersama kita pada malam ini. Teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana.

0: FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
1: Alhamdulillah, kembali bersama kami lagi Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, untuk maklumat hadirat yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa pada malam ini bersiaran langsung di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Meruntum, Putatan. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini adalah berkenaan kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. InsyaAllah kita tampilkan dua orang panel yang bersama kita pada malam ini untuk membahas tajuk yang akan kita bicarakan. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya perkenalkan panel yang pertama kita, yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tabi'in Sahri yang merupakan pengarah Yadim Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.
1: Rasa dengar baru balik dari Kelantan, Ustaz. Tapi insyaAllah malam tetap semangat, Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan teruskan lagi dengan panel yang kedua, yakni orang yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yakni Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jumat bin Abdul Razak, penolong mufti kanan bahagian Falak Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Berseri-seri malam, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
1: Ada harapan, Ustaz.
3: Amin ya Rabb.
1: Tambah lagi Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk panel yang pertama. Kita berikan kepada Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Kita lihat Ustaz. Sekarang bila kita tajuk kita berkenaan dengan akidah, yakni kesempurnaan akidah. Bolehkah Ustaz huraikan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang sempurna dalam pandangan Islam, dan adakah cukup hanya sekadar kita itu mengucapkan syahadah di atas bibir semata dan meyakini Allah, atau ada makna yang lebih mendalam berkenaan dengan kesempurnaan akidah itu sendiri? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Moderator, rakan ahli panel, ketua kampung, pengerusi masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di Masjid Nurul Hidayah, juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk merafakkan rasa syukur kita kehadirat ilahi, karena pada malam ini kita sama-sama berkumpul untuk membincangkan satu tema yang sangat penting bagi kita semua. Kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan tajuk ini sesuai pada hari ini ketika cabaran kehidupan kita semakin hari semakin besar. Bagaimana cara kita untuk mengekalkan yang pertama, yang kedua meningkatkan dan mengekalkan akidah kita dalam menghadapi era modern pada hari ini. Dalam Al-Quran telah memandu kita bagaimana kita seharusnya bersikap untuk sentiasa memperdalam, mengekalkan, bahkan memperkuat akidah kita. Surahnya sangat ringkas, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semuanya telah pun hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Saya ambil dua ayat ini tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada tawar-menawar, tuan-tuan. Maha Esa Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala-galanya. Kalau kita dapat faham dua ayat ini dengan baik, insya Allah selesai dah, Ustaz, tugas kita. Ini adalah asas untuk kita memahami, untuk kita mengekalkan, dan untuk kita faham bagaimana kita mempertahankan, meningkatkan akidah kita. Sangat-sangat simpel, tuan-tuan, kan? Setiap hari kita baca ayat ini. Bahkan, mungkinlah setiap kali sholat 5 waktu, kita membaca surah Al-Ikhlas ini. Kanak-kanak pun faham. Kanak-kanak pun sudah hafal. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, mempelajari, bahkan memahami asas kepada akidah itu sendiri. Insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas asas akidah itu dapat kita tanam, dapat kita faham dengan baik, maka kita seterusnya boleh menikmati hasilnya. Apa hasil daripada kekuatan dan juga kefahaman yang baik berkenaan dengan akidah? Itu yang pertama, yaitu timbulnya ketaatan kepada Allah Subhanahu

0: wa mahyaya hidupku, bahkan wa mamati matiku lillahi ta'ala. Tidak ada pengharapan selain daripada mengharapkan kepada kebergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak permulaan daripada asas kefahaman akidah yang jelas, maka akan timbullah ketaatan yang jelas. Ya, kalau kita jelas, maka semuanya insya Allah akan jelas. Yang kedua, selepas adanya kefahaman yang jelas, kekuatan akidah yang baik, timbulnya ketaatan kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Ya tuan-tuan, ketenangan itulah yang kita cari dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam pancaroba, dalam cabaran kehidupan yang pelbagai, kehidupan dunianya yang semakin canggih, keperluan akidah daripada kanak-kanak sehingga dewasa kita perlu tanam dengan lebih baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbaiki, marilah sama-sama kita sentiasa memperbarui, memperdalam dan juga meningkatkan akidah kita. Serangan kepada akidah kita tidak pernah putus, tuan-tuan. Tidak pernah putus. Baik dalam dunia nyata maupun melalui dunia maya. Ya? Baik secara fisikal berhadapan maupun secara persendirian maupun perkumpulan. Kita hidup dalam masyarakat majmuk, tuan-tuan. Sedikit sebanyak kita berjiran dengan orang lain. Itu yang perlu kita teliti, itu yang perlu kita pertahankan. Secara tidak langsung, anasir-anasir luar sentiasa menyerang akidah kita dari semasa ke semasa. Tetapi apabila kekuatan akidah kita, asasnya, basicnya sudah kuat, insya Allah datanglah apa jua halangan, datanglah apa jua rintangan, datanglah badai menyerang, insya Allah akidah kita akan terpasak dengan kekuatan iman ataupun kekuatan akidah yang kita telah tanam daripada kecil maupun kita pelajari sentiasa agar tidak lari daripada landasan yang sepatutnya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, lo tadi penerangan penjelasan yang begitu menarik daripada Ustaz, menunjukkan akidah itu tidak ada tawar-menawar. Hanya kepada Allah aku menyembah, tidak aku minta kepada Allah. Hanya dia zat yang satu yang berkuasa untuk segala-galanya, mengatur dalam kehidupan. Alhamdulillah, insyaAllah keteruskan dengan panel yang kedua. Ustaz, ramai Ustaz sekarang ini kita beramal ibadah, berpuasa, berzakat, melaksanakan salat, tapi Ustaz tidak ada melahirkan rasa kehadiran dalam hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, di mana letaknya peranan akidah dalam menyatukan hati seorang hamba dengan Tuhannya, dan sehinggalah amal itu benar-benar menyerap dan beri jalan utama ia untuk liqa'i rabbi, untuk ia bertemu dengan Tuhannya. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Fadil Tuan Moderator yang handsome boy. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ali Pendal kita yang pertama, dan kepada semua seluruh yang hadir pada malam ni, tak mampu saya nak sebut seorang-seorang, mudah-mudahan dia tidak mengurangkan kemuliaan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan hadir kita di rumah Allah Ta'ala pada malam ni, malam Jumaat lagi tuan-tuan, insyaAllah bertimpa-timpa rahmat dan keberkatan insyaAllah. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi persoalan tadi bagaimana kita solat, zakat, apa-apa kebaikan, bila kita buat, kita kadang-kadang tak rasa apa. Buat-buat sekadar, kalau solat lima waktu, kalau sudah boleh buat tu kira Alhamdulillah. Tapi apa kita rasa dan apa kesannya? Basic dan asasnya seperti mana yang disebutkan oleh panel yang pertama tadi, iaitu berkaitan dengan bagaimana akidah kita itu tetap sabat, dan kita memahami sebenarnya kalau akidah kita mantap, amalan kita juga

0: juga mantap. Dan kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sebut barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh apa dia? Salat, zakat, puasa, sedekah, semua itu amal saleh. Sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, kata Allah Taala. Siapa dia? Orang mukmin. Orang mukmin itu siapa dia? Yaitu orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nescaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahawa amal tidak diterima tanpa iman, yaitu akidah yang benar. Kan? Amal tanpa iman hanyalah gerakan jasad tanpa roh. Ibarat kalau jasad saja ada, roh tiada, oi, mati lebih itu. Kan? Kalau jasad ada, roh tidak ada, itu mati. Ibarat bagaikan tangkai yang berjalan. Kalau kita panggil lantuk sedih itu kan. Kalau tidak pun panggil balan-balan. Jadi orang yang salat tanpa kefahaman tauhid tidak merasa nikmat dalam salatnya. Dia salat untuk apa? Kalau tak ada iman, kalau sekadar salat, salat, salat, salat itu dah tuan-tuan. Kadang-kadang salat tidak beri kesan pada dia. Tidak beri kesan pada kehidupan dia. Sedangkan dalam solat itu disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Allah menjanjikan orang yang solat itu pasti berjaya. Seruan di dalam azan apa dia? Hayya 'alas shalah. Seru kepada sembahyang dan hayya 'alal falah. Seru kepada kejayaan. Jadi tuan-tuan, sepatutnya orang berjaya ni ada pada orang solat. Tapi kenapa orang yang solat tak berjaya? Sebab kita kena tengok janji Allah Taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia cemerlang dalam kehidupannya, cemerlang dalam amalnya, wa huwa mu'min. Dia mesti beriman sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh. Imannya macam mana? Imannya yang ada di dalam hati hendaklah disatukan di dalam semua amalannya. Allah Taala menyebut dalam surah Al-An'am ayat 162. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila apapun amalan, dia mesti terkait dengan hati kita. Contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan ini mesti dengan niat. Kan? Tuan-tuan daripada rumah tadi datang, mesti ada sudah niat. Datang ke mana? Datang apa? Majlis forum. Lepas ini sudah ada niat nak pergi ke mana. Tapi segala amalan kita adalah dengan niat. Maka setiap amalan itu kena niat tersebut akidah kita kena clear. Untuk apa kau sembahyang, untuk apa kau berzakat, untuk apa, semuanya menyentuh dengan hati kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut akidah ibarat akar bagi sebatang pokok, manakala amal adalah cabangnya. Jika akar tidak teguh, maka pohon akan tumbang walaupun daunnya banyak. Akar mesti mau kukuh. Kalau dalam pokok itu tuan-tuan, akar tu ibarat akidah. Kalau akar KO, semua akan KO. Kalau durian tuan-tuan, woi nah. Kalau akar dia tak okey, jangan harap kita mau makan durian buahnya. Memang tidak akan berbuah. Pentingnya buah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka bila akidahnya clear, akidahnya benar, maka menghasilkan keadaan hatinya tidak gundah gulana. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai situasi kita sekarang ni, ramai orang beramal tanpa makna. Solat 5 waktu, tetapi selepas itu lidahnya mengumpat, apa istilah kita sekarang, membawang. Tak jaga. Kenapa? Sebab akidahnya tak clear. dalam pekerjaan orang beriman, bila tanpa memahami akidah, kerjanya tak jujur. Cari sumber rezekinya daripada perkara yang haram, tidak memilih pada yang halal. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, bila akidah satu, akidah kita mantap, insyaAllah, nak kira kau bajau ke, sungai ke, kadazan ke, dusun ke, akidah sama, insyaAllah, kita akan menjadi satu dan menjadi kuat. Dan kesimpulannya, tuan-tuan, akidah ialah akar kepada amal. Tanpa akidah, amal jadi ritual tanpa roh. Dan akidah menanam rasa kenal, cinta dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kekuatan akidah membuahkan amal yang khusyuk dan ikhlas. Akidah menyatukan hati hamba Tuhannya dan sesama manusia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, ibadah tanpa tauhid, ibadah tanpa iman, ibarat jasad tanpa roh. Jadi janganlah solat seperti balan-balan, bilang Ustaz. InsyaAllah. Teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk panel yang pertama. Dalam dunia modern ini, Ustaz, kita lihat semakin teknologi yang hebat. Orang bilang dunia di hujung jari, mau tengok ini, mau tengok itu. Macam-macam boleh dilihat, Ustaz. Dia semakin goyah. Ini menjadi faktor, okay, pegangan kehidupan kita, akidah kita bikin goyah kepada Allah. Jadi bagaimana, Ustaz, di zaman fitnah ni yang keliru ni, Ustaz, agar kita itu tidak tersesat lebih jauh lagi, terus berpegang pada akidah yang benar. Silakan, Ustaz.
2: Baik, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, boleh tunjuk apa ini, tuan-tuan? Ya, semua ada masing-masing satu, kan? Ada canggih, alhamdulillah, semua nikmat Allah perlu kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kemodernan teknologi, ya, Ustaz, ya, kemodernan teknologi, cabaran kita terhadap akidah kita juga semakin mencabar, ya. Tuan-tuan perlu faham, ya, handphone, ya, yang masing-masing semua ada seorang satu, ya, dia sifatnya hidup 24 jam sehari, tuan. Seminggu 7 hari, setahun 365 hari. Ya. Handphone ini tidak pernah tidur. Ya. Ini teknologi sekecil handphone, tuan. Ya. Waktu kita tidur, dia hidup. Waktu kita jaga, dia pun jaga. Entah bila dia tidur, kita pun tak tahu. Habis baterai, alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan? Teknologi yang ada pada hari ini, yang datang sampai kepada diri kita ini, sifatnya tidak ada tapisan. Yang baik sampai kepada kita, yang buruk sampai kepada kita, yang boleh menapis dan boleh menentukan mana baik dan buruknya yang perlu sampai kepada kita adalah diri kita sendiri. Itu sifat teknologi pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Karena teknologi juga banyak membantu urusan seharian kita, ya? Kita tidak boleh tertinggal. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi hamba kepada teknologi. Kita sama-sama makhluk. Teknologi ciptaan kita. Jadi seharusnya kita menguasai teknologi dan jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, kita bermedia sosial sana, kadang-kadang 24 jam. Nah, bangun tidur yang dicari ini. Bangun tidur, buka mata, cari handphone dulu. Alasannya apa? Nak tengok jam. Jam berapa dah? Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita perlu menguasai teknologi? Yang pertama, kita diajar untuk menguasai ilmu. Ilmu. Di sini juga sebenarnya adalah sumber ilmu kita. Bagaimana kita, kalau bahasa medsosnya, menunggang teknologi ini sepuas-puasnya untuk kepentingan diri kita. Jangan biarkan teknologi yang menunggang kita, biar kita yang menunggang teknologi, ya? Urusan harian kita lebih mudah, urusan kerja kita lebih mudah, urusan perhubungan kita dengan saudara-saudara kita lebih mudah. Bahkan apa jua urusan yang ada teknologi, saya yakin teknologi memudahkan urusan seharian kita. Bagaimana teknologi mengancam akidah kita? Itu yang jadi persoalan. Saya kesebut tadi 24 jam sifatnya. Tanpa tapisan yang baik, apa jua yang sampai kepada diri kita, itulah yang sedikit sebanyak mengganggu proses ketahanan dan juga akidah kita. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang pertama, kita perlu kuasai ilmu bagaimana untuk kita berhadapan dengan teknologi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi tuan-tuan, sekiranya kita mau kebahagiaan dunia, kuasailah ilmu. Inginkan kebahagiaan akhirat, kuasailah ilmu, ilmu akhirat. Dan sekiranya kita mau kebahagiaan dunia dan akhirat, maka juga kita perlu menguasai ilmu. Yang pertama. Yang kedua, teknologi ini sifatnya tidak statik. Dia sentiasa berkembang, sentiasa berubah dari sehari ke sehari. Perjalanannya sangat cepat. Perlukan kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan teknologi dan juga kehidupan seharian yang lebih canggih. Ya? Selepas kita menguasai ilmu teknologi, tuan-tuan, ya? Kalau kita menguasai ilmu matematik, contohnya, Ustaz, ya? Apa jua soalan berkenaan dengan matematik, insya Allah kita boleh selesaikan. Begitu juga dengan teknologi. Di mana kelemahannya kita boleh tahu, di mana kekuatannya kita boleh tahu, di mana perkara-perkara yang boleh mengganggu kehidupan kita boleh tahu dan kita boleh berjaga-jaga, kita boleh bersiap sedia untuk menghadapi, untuk menangkis apa jua yang akan sampai kepada diri kita. Nah, maksudnya kaitan ilmu dan juga bagaimana kita menggunakan ilmu itu untuk menghadapi apa jua halangan, apa jua perkara yang akan sampai kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selain ilmu tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini? Apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya sudah pun kita jangkakan. Ya? Mungkin dalam 1 tahun ke hadapan akan berlaku begini. 2 tahun ke depan kita sudah ada jangkaan apa yang akan berlaku. Teknologi yang macam mana yang akan hadir kepada kita. Justru di peringkat inilah kita berusaha sebaik mungkin untuk sekali lagi menguasai ilmu-ilmu masa depan agar kita tidak ketinggalan. Terlebih-lebih lagi, lebih penting adalah bagaimana kita meletakkan perisai dalam usaha kita memastikan akidah kita tidak dapat ditembusi, tidak dapat diganggu gugat oleh apa yang dikatakan sebagai teknologi. Boleh macam itu, Ustaz? Oke, terima kasih, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Biar masa berubah, keyakinan jangan berubah. Biar waktu berjalan, keimanan jangan goyah. InsyaAllah, mudah-mudahan yang penting, Ustaz, ilmu itu mesti ada dalam kehidupan kita. Maka teruslah menjadi muslimin muslimat yang cinta kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang keempat untuk panel yang kedua. Ustaz, mari kita lihat berkaitan dengan akidah, Ustaz. Apa kaitan, adakah akidah ini itu ada kaitannya dalam bidang tasawuf itu sendiri? Dan bagaimana membentuk keimanan yang hidup, bukan hanya sekadar teori melaksanakan ibadah tapi tidak punya rasa dalam hati. Adakah hal ini sangat terkait dengan ilmu tasawuf itu sendiri sehingga kan kita itu boleh bukan hanya beribadah tapi terus mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabi ajmain, amma ba'du. Kita kena faham bahawa Islam yang kita anuti ini dia ada 3 perkara yang sangat penting berdasarkan hadis Jibril: iman, Islam, akhlak ataupun akidah, syariat, tasawuf. Bila sebut iman, akidah. Bila sebut syariat, segala bentuk amalan yang kita buat. Syariat, apa dia, sedekah, solat, zakat, haji, umrah, suatu syariat yang berbentuk wajib ataupun ianya sunat. Kemudiannya, akidah syariat, dia ada ujung lain, tasawuf. Dan tiga perkara ini, dia tidak boleh dipisahkan. Seorang Muslim, dia kena ada tiga perkara. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana akidah itu berhubung dengan tasawuf. Ataupun bahasa mudahnya, tasawuf ni dia membicarakan tentang akhlak, adab, perangai, apalagi moral, ataupun bahasa sekarang kita panggil integriti. Ini kaki tangan awam tahulah, integriti dan sebagainya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka akidah ni dia suatu asas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah sebut, maka ketahuilah bahawa tiada tuhan disembah melainkan Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, tengok ayat ni. Ayat ni dimulai dengan fa'lam. Allah sebut kata ketahuilah. Maknanya itu ilmu, ilmu. Kena tahu. Kamu kena tahu bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Ilmu dikaitkan dengan akidah satu. Barulah Allah Ta'ala menyebut wastaghfir dan bertaubatlah kamu. Taubat itu suatu amal. Bermakna akidah ni di depan. Kamu kena tahu bahawa akidah ni kena di depan. Dia bukan di belakang. Jadi dalam perkara hal berkaitan dengan tasawuf ini, sebelum kita berbicara tentang tasawuf, akidah mau kena clear dulu. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Bahkan pertanyaan ni tuan-tuan, sampai masuk dalam lubang kubur pun, kita akan ditanya, Marabbuka. Kan soalan sudah putur. Tapi tuan-tuan mengapallah tuan-tuan sampai cair ke macam mana, bukan hafalan kita akan membela kita dalam kubur, tapi yang membela adalah amalan kita, amal yang akan menjawab. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka akidah ini adalah persoalan ilmu yang asas, basic yang kita kena clear. Nabi SAW bila menyampaikan wahyu berdakwah ajak orang masuk Islam, berapa tahun dia di Mekah? Ada kata 12, ada kata 13 tahun. Lama berbanding di Madinah. Di Mekah kerja Nabi apa? Mengajak masyarakat Mekah ketika itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tempoh dia. Tuan-tuan, sebab basic akidah ni. Kalau amalan kita, kita buat solat, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi Mekah tiap-tiap bulan. Ada orang pergi tiap-tiap bulan, pergi umrah. Tiap-tiap bulan apa semua. Tapi percaya juga bulan Safar banyak sial, dia bilang. La ilaha illallah kan. Maka dia pergi terjun. Ini kita di belakang apa sungai kan. Pergi terjun, dia bilang buang sial. Bukan masalahnya bulan Safar tu kata banyak sial. Kau tu yang banyak sialnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita kadang-kadang solat lima waktu cantik sudah. Tapi masih lagi percaya kepada tangkal. Tiba-tiba di tangan bukan cincin tuan-tuan, tapi benang hitam. Nah, di sini pun ada benang hitam lagi. Ingatkan jam, benang hitam. Percaya kepada tangkal. Dulu-dulu kami di kampung begitu. Kadang-kadang kalau orang perempuan kan, ada dia lepas bersalin, diikat di ibu jari itu benang hitam. Kita dulu anak-anak mana kita tahu, kita nampak begitu. Bila kita belajar lama-lama, rupa-rupanya kita tanya, hei, makcik, kenapa ada benang hitam tu selepas bersalin? Oh, enaknya kau tagur, dia bilang. Kenapa? Nanti kau keteguran. Hai, macam-macam. Sembahyang lima waktu. Tapi akidah rosak, habis amalan kita. Ada orang pergi umrah, pergi haji. Betul dah tu, pergi umrah, pergi tu ibadah. Tapi akidah dia rosak. Rosak kerana apa? Rupanya dia pergi haji, pergi umrah, cari jin yang paling power, dia bilang. Di Mekah. La ilaha illallah. Kan? Jadi masalah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyebut, At-tasawufu kulluhu adabun, walikulli waqtil adabun, walikulli halin adabun. Tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Setiap waktu ada adabnya, dan setiap keadaan ada adabnya. Jadi mana tuan-tuan, akidah yang mantap, syariat yang mantap akan menghasilkan akhlak yang baik. Mustahil orang yang jaga solat, orang yang jaga ibadat, akidahnya mantap, akhlaknya buruk. Kalau ada yang berlaku sedemikian, maka mesti ada something wrong akidahnya, syariatnya. Contohnya sembayangkan. Sembayang, Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang ini mencegah daripada fahsyak, kejahatan. Apa bentuk jahat? Rasuah jahat. Apa bentuk jahat? Cakap bohong jahat. Apa bentuk jahat lagi tuan-tuan? Curi kasut orang di masjid pun jahat. Hati-hati lah ni. Ada orang yang tak hilang kasut kita ni. Tuan-tuan kan? Itu pun jahat. Jadi kalau orang sembahyang, kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan membuat perkara kejahatan dan juga kemungkaran. Apa makna mungkar? Allah Ta'ala sebut perintahkan, wahai orang-orang Islam, orang yang beriman, sembahyang. Maka orang yang beriman ini, dia tidak tinggal sembahyang. Orang yang sembahyang tidak akan melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang laki dan perempuan Muslim, jaga aurat. Bukan jaga urat, jaga aurat. Jangan dedahkan aurat. Jadi orang yang Islam, yang beriman, kukuh akidahnya, mantap syariatnya, maka dia tidak akan melakukan perkara fahsyak dan juga mungkar. Wallahu'alam.
1: Masya Allah, begitu mantap perbahasan yang diberikan. Maksudnya di sana, akidah itulah menuntun kehidupan kita untuk terus tunduk pada peraturan-peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, diteruskan dengan soalan yang kelima. Tapi untuk makluman hadirat, soalan kelima ini kita ambil dari soalan penonton. Kita beri peluang kepada penonton untuk sama-sama berikan soalan. Insyaallah, ada sudah. Okey, teruskan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz, saya Muhammad Masir Faizal, berasal dari Meruntum ini juga, dan ingin mengajukan soalan ini kepada panel pertama. Baik Ustaz, bismillah. Soalan saya ialah, kadang ada orang ilmu agamanya tinggi tapi tidak menampakkan akhlak yang indah, dan adakah itu tanda akidahnya belum sempurna, dan bagaimana kesempurnaan akidah boleh melahirkan akhlak rabbani? Bismillah, jazakallah khair.
1: Clear, Ustaz. Teruskan.
2: Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya ingin menyebut sedikit daripada panel kedua tadi. Sekiranya akhlaknya baik, akidahnya bagus, maka sekiranya sikap dan juga perangainya tidak baik, ada something wrong somewhere sana. Jadi kita lihat yang itu, kita kembali kepada yang itu, tuan-tuan. Ya. Apabila akidahnya bagus, imannya baik, apalagi amal solehnya selalu buat, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kena pada orang tersebut. Dikatakan ilmunya tinggi, dikatakan imannya bagus, tetapi perangainya kurang bagus. Nah, ini adalah banyak berlaku. Dalam masyarakat kita banyak berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada bagaimana kita memahami kehidupan kita ini. Apabila kita ada satu asas akidah yang kuat, dilengkapi dengan pemahaman ilmu yang baik, maka saya yakin sesuatu yang dikatakan perangai buruk ataupun perbuatan yang tidak baik dalam diri insan itu dapat kita kurangkan. Karena apa tuan-tuan dan puan-puan? Dalam Al-Quran, Allah ada menyebutkan dalam surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Orang kata kebang besar, pandai bercakap, buatnya tidak. Itulah antara laknat Allah, antara kebencian Allah kepada insan-insan yang dikatakan pandai bercakap tetapi tidak pandai buat. Bercakap lebih, buatnya tidak. ini adalah amaran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mustahil bagi orang yang beriman, orang yang akidahnya kuat, orang yang imannya mantap, melakukan perkara tersebut. Karena orang tersebut pasti faham apa yang telah Allah sampaikan dalam surah As-Saff tadi. Jangan kamu berkata-kata apa yang tidak kamu lakukan. Tuan-tuan, itulah asas kepada apa yang dipersoalkan tadi. Bagaimana pula kita ingin melahirkan akhlak rabbani? Akhlak rabbani maksudnya akhlak yang baik, yang berpandukan sepenuhnya kepada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan di kembali kepada yang tadi Ustaz, kita perkukuhkan iman kita, kita perkukuhkan akidah kita, kita perkukuhkan ilmu pengetahuan kita dalam konteks agama, dalam konteks akidah, dalam konteks iman, maka insyaallah dengan usaha yang berterusan, moga-moga Allah sentiasa membimbing kita, menghindarkan kita daripada segala perbuatan yang tidak selayaknya kita lakukan sebagai orang yang beriman. Terima kasih, Pak.
1: Masya Allah, telah tadi soalan yang diberikan insya Allah dapat menjawab. Oke, teruskan lagi dengan soalan penonton, mungkin di bahagian wanita. Ada sudah, oke silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nurlisa binti Nasir dari Kampung Meruntum, mengajukan soalan kepada panel kedua. Soalan saya, apakah tanda-tanda seorang hamba itu sedang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar? Dan bagaimana kita boleh menjaga agar jalan itu tidak berpaling semula ke arah dunia? Syukran jazilah.
0: Oke, tanda-tanda bagi orang yang berada di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang jelas ataupun akidah yang benar ni, pertama, hati dia akan rasa tunduk dan tenang dalam apa ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang. Musibah datangkah, diuji dengan apa sekalipun, dia akan tetap tenang. Seumpama Allah tersebut, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia ditimpa musibah, maka dia kembalikan, ini semuanya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup ni pasti ada ujian. Pasti alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati ini, ada ujian untuk kita. Hidup wajib kena ada ujian. Kalau tiada ujian, rasanya mustahil. Kan? Orang kaya, cara orang kaya. Tuan-tuan nampak, oi dia kaya, kereta besar, rumah besar. Dia ada ujian. Ada ujian cara dia. Orang miskin, ada cara ujian orang miskin. Tapi bagaimana kita diajar untuk menghadapi ujian? Maka kalau akidahnya benar, ujian apapun datang, ya, relax ya. Tenang, santai orang bilang. Kan, tak terkesan apa, relax saja. Diuji musibah dengan kesenangan, diuji pula dengan kemudaratan, dia tetap juga tenang. Yang kedua, akhlak dan amalnya membenarkan akidahnya. Nabi SAW sebut, Qul amantu billah, thumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, lalu engkau beristiqamah. Maka orang yang akidahnya jelas, setiap amalan yang dia buat, istiqamah. Sembayang dia waktu tak tinggal. Bukan sembayang minggu sekali saja, Jumaat. Ataupun sembayang setahun dua kali. Raya puasa, raya haji. Itu pun kalau rajin. Kalau malas, pergi terus berziarah. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kalau akidahnya jelas, pada beriman dan juga pada istiqomahnya dalam beribadah. Yang ketiga, dunia tidak lagi menjadi matlamat dia. Apa sangat dunia ni? Nak kejar apa lagi, tuan-tuan? Cukup Allah bagi pada kita. Lepas ni, mati. Mati semua kita tinggal. Tidak ada yang kita bawa. Melainkan tiga perkara. Tuan-tuan pun tahu dah. Lepas kita mati, hidup semula. Di situlah diperhitungkan. Lalu kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhiratlah kehidupan yang paling baik dan kekal. Tapi baik kalau masuk surga lah, alhamdulillah, pakai-pakai doa belaka lah. kita menjadi ahlul jannah insyaAllah. Jadi dalam tiga perkara ini, macam mana kita nak mempertahankan? Maka pertama kita kena bermujahadah melawan hawa nafsu. Mujahadah apa mana? Mujahadah ni bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Tuan-tuan, lawan nafsu kena bermujahadah sungguh-sungguh. Tak boleh kita hanya berserah je. Tak boleh. Kena lawan hawa nafsu kita. Kalau malas datang ke masjid, maka kita kena rajin datang ke masjid. Kalau jemaah kita sebelum ni 2-3 orang saja, mujahadah imam dan Pak Bilal saja, tuan-tuan, kalau hadir malam ni ramai begini jemaah, pastikan juga subuh besok pun ramai juga macam begini. InsyaAllah kan. Itu kena mujahadah. Yang kedua, tuan-tuan, kena bersahabat dengan orang soleh. Kena cari kawan. Kalau jumpa kawan yang baik, insyaAllah kita akan jadi baik. Kalau kita jumpa kawan orang kaki masjid, insyaAllah kaki kita akan sampai di masjid. Tapi kalau kita berkawan dengan orang kaki apa? Kaki joli. Joli lagi dah. Tuan-tuan. Jadi kawan ni memberi pengaruh yang besar. Seumpama Nabi SAW, tuan-tuan, tengok sahabat Nabi. Pelbagai karakter. Bagaimana hebatnya Nabi SAW membentuk sahabat-sahabatnya. Dan bagaimana sahabat-sahabat ini membentuk pula sahabat-sahabat yang lain. Penting kawan. Kita jumpa kawan yang baik, kita akan jadi baik. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi SAW, seorang itu berada di atas agama ataupun gaya hidup dan pegangan sahabat karibnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sentiasa memperbanyakkan zikir dan mengingati mati. Sebesar-besar zikir kita itu zikrul maut. Ingat mati. Itu kalau ada kematian, empat perkara ini kita jangan tinggal. Kalau mampu nak mandikan, mandikan. Kalau mampu lagi kafan, kafankan. Sembahyang, sembahyangkan. Ini kadang-kadang solat jenazah takut banget. Tahu apa ditakutnya? Bahkan ahli keluarga mati ni, imam panggil, mari solat jenazah. Tidak boleh imam, kau saja imam. Dia bilang, la ilaha illallah, apa kau takut? Bukan dia bangun balik. Itu cerita bangun balik tu semua kadut semua, tuan-tuan. Kena mas solat jenazah, kena ikut. Hatta kalau sampai di mengkubumikan, kalau kita ikut. Kenapa tuan-tuan? Semuanya ini mengingatkan kita kematian. Esok aku juga begitu. Maka kita ingat kematian, kita buat persediaan. Dan tuan-tuan, secara kesimpulannya, tanda seorang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar, hati yang redha dan tenang dengan ketentuan Allah, amal yang membenarkan imannya, dunia tidak lagi mengikat hatinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat manfaat.
1: Wallah. Masya Allah, takdir menerima segala ketentuan Allah adalah mereka yang meyakini bahwa Allah adalah yang maha berkuasa, memilik segala-galanya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, teruskan lagi dengan soalan. Tapi untuk makluman hadirat, pada malam ini kita ada soalan dari peminat di luar forum Anjung Atawa kita. Cuba kita dengar apa soalan yang akan beliau sampaikan. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wang Abdul Hadi bin Muhammad Akmal. Saya merupakan anak jati Kampung Meruntum. Soalan saya kepada para panel, kami ini sebagai orang awam, orang kampung, apa amalan yang kami boleh amalkan, yang mana amalan itu boleh memperkukuhkan akidah kami dan boleh mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, saya silakan Al-Fadhil Ustaz Jumat lah untuk menjawab soalan daripada peminat luar kita ni. InsyaAllah.
0: Okey, apa amalan kita lah sebagai orang kampung? Tidak semestinya orang kampung lah, tuan-tuan. Kita dah semua. Macam mana kita nak kuatkan akidah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, ni basic, iaitu jaga solat dengan hati yang betul-betul sedar. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sebut Rasul Amril Islam wa amuduhus solah. Pokok segala urusan Islam ni apa dia? Adalah sembahyang. Sehingga Nabi sebut, kalau ada orang yang Islam ni yang tak sembahyang, tu disebut ibarat bangkai berjalan tu. Kan? Muka handsome, muka cantik, tapi tak sembahyang. Rupanya macam bangkai berjalan. Jasad tanpa roh. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan zikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, amalan, fazkuruni azkurukum, kata Allah Ta'ala. Basicnya, kamu ingat aku ingat kamu. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita minta dengan makhluk, sekali minta okey lagi. Dua kali minta, lain macam sudah. Tiga kali minta, sebelum kau minta, lari sudah dia. Tapi minta kepada Allah, semakin banyak kita meminta dengan Allah, itu tandanya kita hamba Allah. Jadi antara macam mana nak meminta, solat. Sebenarnya, sebelum sembahyang itu pun, apa mana solat? As-salatu ad-du'a. Solat ini adalah minta. Bermakna bila kita sembahyang, sebenarnya kita meminta dengan Allah Ta'ala. Dan bagaimana kita nak menghubungkan kita tu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Sibuk macam mana pun, baca Quran. Hari ini, Ustaz sebut tadi ini semua. Ini kalau tertinggal di rumah tuan-tuan, biar kau 20 km, 50 km, sangkut patah balik. Kalau sudah naik flight, bagi tahu pilot, tunggu sekejap. Aku mau pergi ambil telefon. Ni telefon ni tuan-tuan. Dalam ni, kita ada install tak Al-Quran? Kalau ada, Alhamdulillah. Ni kadang-kadang yang banyaknya apa dalam tu? Mobile Legend. Apa lagi? Kita orang-orang tua ni dah lah. TikTok memang wajib lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi, gunakan teknologi yang ada untuk mendekatkan diri apatah lagi membaca Al-Quran. Jangan miss baca Al-Quran walaupun sehari. Sibuk macam mana pun. Ataupun tidak tahu baca Quran, takkanlah Fatihah tak tahu. Itu Quran lah tu. Qul huwallahu ahad. Qul Allah. Ada sahabat Nabi, bila ditanya, lepas mayang, lepas saja rakaat baca dalam solat, lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Dia ni adalah sahabat Nabi yang dilantik mengetuai perang. Jadi bila kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain kata, ya apa dia ni? Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Balik dari perang, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Ni tadi bah ketua perang kami ni. Asal solat, lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang perang dia baca. Kenapa? Kata, kamu ada tanya dia tak? Kenapa? Tak, pergi tanya. Tanya. Kata bos, ayahlah kota panglima perang kan? Panggillah tuan. Kenapa setiap bila kita pergi perang hari itu, dia kata, lepas mayang suratul Fatihah, kau baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang-panjangnya. Kenapa? Dia jawab macam mana tahu? Dia kata, sesungguhnya aku mencintai ayat itu. Sebab di dalam ayat itu adanya kalimah yang mengesakan Allah. Maka dorang ni cerita dengan Rasulullah, apa jawapannya? Maka sesungguhnya apa yang dia cintai itu sebenarnya itulah Allah mencintai dia. Masya Allah. Kan? Jadi yang tinggal baca Quran. Dan yang terakhir, jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, sombong dan sebagainya. Kikis. Kan? Supaya, sebab Nabi SAW sebut, la yastaqimu imanun abdi hatta yastaqima qalbahu. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya juga lurus. Orang hatinya lurus, insya Allah amalannya akan lurus. Pergaulan dengan orang pun baik. Allah adab.
1: Masya Allah, mungkin dalam menjawab soalan diberikan oleh peminat tegar kita daripada luar. Insya Allah kita teruskan soalan. Tapi untuk makluman hadirin-hadirat, ini soalan kita ambil pada Facebook. Kita punya sahabat Facebook, saudari Mayani Emma Abdul Malik. Soalan beliau, assalamualaikum. Soalan saya mahu mencari jalan menuju Allah. Okay? Tapi kenapa saya sukar untuk menemukannya? Mungkin Ustaz Tabi'in boleh. Sama jom mencari jodoh pun Ustaz. Dan jumpa-jumpa Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Saya ingatkan sudah habis soalan Ustaz. Ada soalan simpanan lagi. Baik. Terima kasih kepada saudari yang bertanya, bagaimana kita ingin bermula tetapi rasa sukar, berat lebih kurang begitu San. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak suka, maka itu satu perkara yang sangat berat untuk kita laksanakan. Dia kembali kepada apa yang disebut sebagai ilmu tadi. Biar amalan kita, walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi berlandaskan dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, itu lebih baik daripada kita buat amalan yang banyak tanpa pengetahuan kita. Buat sedikit dengan ilmu istiqomah, itulah cara bagaimana kita mengikis rasa berat itu yang disebutkan ataupun dipersoalkan sebentar tadi. Yang pertama, faham dulu apa yang aku nak buat. Nak baca Quran, nah, mungkin kita boleh tahu apa fadilah membaca Quran. Kalau kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita akan dapat dengan apa yang kita buat, insya Allah sedikit demi sedikit apa yang kita rasa berat itu akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan apa jua yang kita laksanakan, agar memberikan ruang-ruang yang terbaik untuk mempermudah jalan kita untuk menuju istiqomah tadi, ya. Dan yang ketiga, jangan dengar suara-suara di sekeliling kita, ya. Fokus kepada apa yang ingin kita buat, laksanakan, sampailah apa yang kita mahukan, apa yang kita hasratkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Ustaz.
1: Masya Allah, mungkin boleh menjawab soalan daripada penonton kan tadi. Insya Allah kita hampir menutup tirai, tapi sebelum kita dengar dulu kesimpulan dari dua orang panel kita pada malam ini. Jadi kita teruskan kesimpulan pada Ustaz Jumat untuk forum kita pada malam ini. Silakan Ustaz.
0: Kesimpulannya, tuan-tuan dan rahmati Allah, akidah bukan sekadar ilmu di lidah, tapi cahaya dalam hati. Kalau hati selalu ingat Allah dengan salat yang hidup, zikir yang berterusan, membaca Al-Quran, dan membersihkan hati dari hasad serta cinta dunia, maka akidah itu akan menjadi kuat dan berasa manisnya iman. Firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Ta'ala itu, hati akan menjadi tenang. Bila hati dah tenang, tuan-tuan, itulah tanda akidah kita ni hidup dan iman sedang memimpin perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Masyaallah. Silakan Ustaz. Teruskan.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita masih mampu untuk mengekalkan akidah kita, cabarannya kuat, maka dari semasa ke semasa kita perlu sentiasa memperbarui, sentiasa berusaha untuk meningkatkan dengan, sekali lagi saya sebut, adalah ilmu. Ya? Jadikan ilmu ini sebagai satu asas yang kuat untuk memastikan kita dan akidah kita dapat kita pertahankan sehingga akhir hayat kita. Terima kasih.
1: Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua orang panel kita menjadi ibrah dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa akidah itu adalah tunjang akar yang tetap teguh ia dalam kita menjalankan kehidupan, dalam kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, hamba kepada Allah. Akidah kita mesti teguh, ibarat orang bilang, Ustaz, ibarat tapak dalam sebuah bangunan. Kalau tapaknya kuat, bangunan tidak akan runtuh. Kau binalah bangunan tersebut dengan tiang-tiang yang hebat, kukuh, tiang emas kah, tiang besi kah, tiang berlian kah, tapi tapaknya yang kita maksudkan akidah rusak, tidak cukup, tidak kuat, satu saat nanti bangunan pasti akan runtuh. Maka perhatikanlah kehidupan kita. Maka orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, ya Rab, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bertemu lagi forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovasi.

0: Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam nanti, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat berehat.
1: Simfoni.
2: Simfoni.
3: Simfoni.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agusma.
4: Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama

0: Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Ya, itu dia India dengan tajuk lagunya Evaluasi. Lagu pembukaan untuk segmen Varia malam ini bertemankan Ozel. Selamat malam semua untuk pendengar-pendengar setia Sabah FM. Dimana juga kamu orang berada sekarang ini, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan lah, oke? Macam biasa di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. 3 buah lagu, oke? Okay? Lagu rock, lagu sentimental, lagu pop, semua kita layan. Lagu galau pun dilayan, ba. Oke? Okay? Yang penting kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM, oke? Okay? Apapun, terima kasih ke Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Dari pukul 6 petang tadi, sampailah 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel sampai 12 tengah malam, oke? Okay? Jadi Ozel akan kongsikan info-info terkini. Pasal Piala Dunia pun kita akan share kamu. Dan macam-macam lagu permintaan kita akan payung untuk kamu malam ini. Jom kita terus layan, ini dia Dimensi dengan tajuk lagunya Pergilah Kasih. Sabah FM, bagus banget.

0: Mulai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Kalian yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya bahang, Piala Dunia semakin panas sekarang ini, memasuki pusingan 32. Banyak sudah pasukan-pasukan yang bertanding dan ada sudah keputusan-keputusan yang layak ke pusingan 16. Jadi pagi ini ada lagi negara yang akan memastikan mereka melayakkan diri ke pusingan 16. Okey, antaranya pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia, perlawanan di antara Spanyol menentang Austria. Jadi untuk Spain dengan Austria ni, manakah pasukan yang melayakkan diri ke pusingan 16? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh teka gol, kamu WhatsApp di 019-490-4848. Manalah tahu kan, tiba-tiba ramalan kamu tepat. Memang kamu bijak menilai pasukan. Tapi itulah, bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku. Okey, pada pukul 7 pagi nanti, pasukan Portugal akan menentang Croatia. Okey, dan pada pukul 11 pagi pula, Switzerland menentang Algeria. Okey, ada 3 perlawanan untuk awal pagi besok. Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh meramal, manalah tahu kan betul kamu punya ramalan, tapi tidak ada hadiah lah. Sekadar orang bilang meramal tu tidak salah. Yang paling penting, kamu cuba dengan pandangan kamu sendiri, analisis perlawanan kamu macam mana kan, manalah tahu kamu memang sebelum ini mengikuti setiap perlawanan dan kamu boleh meramal berapa kosong untuk gol-gol perlawanan ini, perlawanan itu kan. Okey, yang paling penting kita mau enjoy, kita mau payung kamu lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Jom kita layan sekarang lagu daripada kumpulan Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Sabah FM, bagus lah.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okay? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

Itu dia gamawan 1 atau 2-0 untuk pagi ini. Okey, jadi kamu boleh buat ramalan mungkin untuk enjoy-enjoy, kasih rancak. Ini malam punya segmen bar ya kan, okey. Manalah tahu ada peminat bola sepak tengah memandu tiba-tiba layan Piala Dunia pula kan, okey. Mungkin ada yang baru saja tune in kami. Pagi ini bermula 3 pagi ada perlawanan di antara Spanyol dan Austria. Pada pukul 7 pagi Portugal menentang Croatia. Pada pukul 11 pagi ada Switzerland menentang Algeria. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya lagi, di mana bang mau menonton perlawanan Piala Dunia ini? Senang saja sekarang. Kamu mau turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu saja pun kamu boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia. Lagi best kamu mau tahu apa? Percuma saja mau turun. Nah, jadi jangan kasih lama. Kamu terus mau turun sekarang. Layan terus ini dia. Aizat Amdan dan Bunga Dub Dub. Sama FM. Bagus, Pak.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi,

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat layakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

lagu daripada Marlini Fan, Rahsia Hati. Selamat malam semua, masih lagi terus kekal di Sabah FM. Terima kasih kamu masih lagi bersama Ozel 9 sampai 12 tengah malam untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Kamis 2 Julai 2026. Okey, apapun yang tengah santai-santai, di mana-mana saja kamu santai-santai malam ini, mungkin di rumah, di tempat kerja kan, ataupun tengah memandu kan, jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, okey, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je enjin, pasang itu radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Kan, nanti kalau kamu tidak lock, di sana juga memandu, di sana juga mencari-cari siaran, hah, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan. Okey, jadi apa kata kamu lock sekarang, supaya bila-bila masa jangan boleh dengar siaran Sabah FM, sebab macam-macam info-info kami kongsikan kepada kamu, termasuk info Piala Dunia. Tengah hangat sekarang ni.

dunia demam bola hockey sampai hujung bulan ini. Jadi untuk pagi ini perlawanan Piala Dunia pusingan 32 akan berlangsung 3 pagi ini waktu Malaysia di antara Spanyol menentang Austria. Pada pukul 7 pagi pasukan Portugal menentang Croatia, dan pada pukul 11 pagi di antara Switzerland menentang Algeria. Kamu boleh menonton di Sukan RTM, di TV OK. Okey, di RTM Klik pun boleh. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Percuma saja itu, okey? Yang paling penting, kamu terus enjoy dan nikmati 104 perlawanan. Dan yang paling best dia, di mana-mana saja kamu, di kedai makan kah, di office kah, boleh nonton itu perlawanan. Yang penting kerja, mesti siap punya. Barulah kan. Okey, macam kawan saya lah, Achmat. Dia bilang Portugal memang menang malam ini menentang Croatia 2-1 konon, dia bilang Ronaldo score. Jadi kita tengok adakah betul ataupun tidak. Sama-sama kita nantikan perlawanan 7 pagi nanti di antara Portugal dan Croatia. Siu. Okey, jom kita lihat sekarang lagu yang dicalonkan menerusi carta. Lagu artis Sabah ini dia, Kamarul, Tirai Besi. Sabah FM, bagus banget.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Kids. Kini kembali Junior Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencapai

0: saya Joy. Finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

10 negara yang sudah sah mengesahkan tempat di pusingan 16. Okey, antaranya Canada, Morocco, Paraguay, France, USA, Belgium, Brazil, Norway dan juga Mexico, England. Okey, ada 6 negara lagi yang kita nantikan. Okey, pagi ini pun akan berlangsung perlawanan pada pukul 3 pagi di antara Spanyol menentang Austria. Pada 7 pagi Portugal menentang Croatia dan pada pukul 11 pagi Switzerland menentang Algeria. Okey, dan keesokannya pula, okey, Colombia menentang Ghana, Australia menentang Egypt, Argentina menentang Cape Verde. Jadi negara manakah 6 negara yang terus melayakkan diri ke pusingan 16. Okey, jadi kita nantikan segala update tentang Piala Dunia, kami akan terus kongsikan kepada semua. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Agus Ba.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dan berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selangor dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party exercise itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fees RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pick-up dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklumat balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpas

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna.

Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
0: Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن kepada hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hasan Al-Fam Sintia Serihat. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Buruh Hantu. Saya akan temankan anda Aizat Azam di sini, temankan anda daripada pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Ha, jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik. Di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga. Selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizan Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semua semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM yang ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

yang digagalkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai orang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Jaga sentiasa ke harapan dengan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap sekali lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di Sepang Bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua, perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesalahan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi sepanjang kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama.

3 Julai, Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi, sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi, sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK.

Sonya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Pengambilan sesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, dan trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

betul menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga jangan lupa bersarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini. Kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan. Jumpa lagi kita nih, bilang orang walaupun tidak bertatap wajah, saling mendengar suara saja. Yang penting apa dia sahabat yang mulia, silaturahim kita itu erat, ya, hubungan kita sesama manusia hablum minannas itu terjaga. Saya pribadi manalah tahu ada pendengar-pendengar yang rasa saya bersalah, saya minta maaf zahir dan batin. Mana kita tahu kan, demikian juga nada tuan-tuan ada salah, semua orang baik-baik, ya. Jadi hubungan itu sesama manusia itu menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dimanapun kita berada saling mendoakan kita, ya insyaallah. Baik, tanpa berbasa-basi kita sambung perbahasan kita dari siri yang lepas. Masih bicara tentang ihsan. Kita sudah sebutkan matan hadis pada siri yang lepas dan kita ada sentuh ya bagaimana Allah menciptakan pada diri kita, pada alam semesta itu alat-alat. Contohnya saya bagi contoh yang lepas, apa dia? Lidah, lisan ini. Pada lidah kita itu kan banyak dia punya apa? Alat-alat untuk merasa. Ada masin, ada manis, ada pahit, ada tawar, ada masam dan segala macam. Yang kita makan itu, sahabat yang mulia, kudrat Allah Subhanahu wa taala, maha luas ilmu Allah taala itu Allah sudah persiapkan pada lidah manusia. Tahu kita mana masin, mana manis, mana pahit dan seumpamanya. Tidak bersalahan rasa antara satu sama lain. Bukankah itu ya pada ihsan, sembahlah ya dan sesungguhnya saat engkau menyembah Tuhanmu, ya rasakan seolah-olah engkau melihat Allah. Bila kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, contoh yang tadi itu, bukankah itu menghantar kita untuk merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala, kita memandang yang ada semua ini, inilah yang dibilangkan min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Dan jangan lupa, kalau melihat keluar angkasa itu tidak boleh, lihat dalam diri kita masing-masing, jangan jauh-jauh. Maka itulah ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, jangan sibuk mencek orang punya pribadi, ya, sibuklah kita mencek pribadi kita sendiri. Semaklah pribadi kita. Sebab apa? Bila manusia itu selalu merenung ke dalam dirinya, maka ada potensi untuk dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Ada nilai koreksi diri, nilai menghitung ataupun menghisap diri itu ada. Ini kalau lalai kita, lalai menyubuk kurang saja. Alah, macam mana lah kita ini? Tidaklah kita nampak buruk kita. Yang kita nampak buruk orang lah saja. Padahal ya Allah, kalau dihimpun keburukan kita, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang memeninguk sama kita ini. Tapi Allah maha kasihnya, maha sayangnya Allah sama kita, Allah tutupi kelemahan dan keburukan kita. Makanya ihsan itu mengajar kita, menghantar kita, memberikan kita semangat agar kita salah satu daripada merasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam diri kita, di samping merasakan cinta hakiki Allah sama kita. Konsep itu juga membawa kita untuk lebih banyak menilai diri berbanding menilai orang lain. Lebih suka untuk memperbaiki diri, ya, islah diri kita, berbanding kita mau menyalahkan orang lain. Sebab sahabat yang mulia, sebetulnya nada bani masalah dalam hidup kita ini, kita saja ni yang selalu mencari masalah, betul kan? Ya, contohnya dihidangkan, kita minta contohlah, makan di mana-mana, dapat makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Ya, masalah dari mana? Dari kita. Kalau kita mau jadikan dia masalah, maka kita pun merungutlah. Kita pun komplain, ini tidak. Padahal kalau kita diam-diam, merasa boleh makan, ya makan. Kalau tidak boleh makan, ya diam-diam. Kasihlah orang yang boleh makan, kan selesai. Tapi bolehkah kita begitu? Nah, itu persoalannya. Kadang kita suka sensasi. Barang satu inci jadi satu depa oleh kita ini. Sebab apa? Kita tidak faham makna ihsan. Kita tidak sedar ketika kita dapat makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, Allah sedang mau melihat kita, ya hambaku. Perasaan tidak kau, sedar tidak kau itu rezeki datang dari mana? Baikkah, burukkah kau terima, siapa yang kau pandang ketika itu? Itu yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Maka bila kita gagal memandang kebesaran Allah, kita akan melihat kelemahan-kelemahan makhluk. Maka akhirnya kita akan mulai membuka lembaran-lembaran dosa kita dengan mulai menyemak kesalahan dan kesilapan orang lain. Padahal pada diri kita sendiri boleh kita titik sudah perkara itu, boleh kita noktahkan dia. Tapi karena kita suka sensasi, akhirnya masalah itu berpanjangan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi perbahasan kita tentang ihsan ini dari sudut jalan menuju cinta hakiki. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sabah FM, hanya di Sekilas Renungan insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
0: Sabah.

ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya, engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuh

dan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallah.

hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: Sebas Pagi. Zoom Sebas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 6.11. Sandakan FM bersamamu.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua kawan-kawan Angkol. Di mana saja kamu orang berada, Angkol doakan kamu orang semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, dan dipermudahkan segala urusan. Ada yang baru mau pergi keluar kerja, ada yang baru bangun, ada yang macam-macam lah dalam buatkan pagi-pagi ini. Angkol memang sentiasa doakan kamu semua lah, semoga semuanya baik-baik saja. Okey, dan sebentar saja lagi, macam biasa, kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Hari ini 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah, Jumaat. Okey, kita akan terus berhibur sambil berkongsikan maklumat-maklumat, info-info, dan ada juga pasal bola lah. Tapi bukan sekarang, nanti Angkul kasih cerita bangga juga. Angkul akan menang Espanah, menang Spanyol. Jadi jangan pergi mana-mana, nanti Angkul balik sama kamu orang. Macam biasa, kita mau dengar dulu satu lagu, baru kita kasih kongsi itu ramalan ataupun info cuaca untuk hari ini lah. Jadi jangan pergi mana-mana. Okey, jom kita dengar dulu lagu Kupinang Kau dengan Bismillah.

0: cuaca. Info cuaca hari ini. Sarangan FM bersamamu.
1: Okey, tepat 6.15 minit pagi ini kita kongsikan dulu ramalan cuaca untuk pagi ini di 4 daerah bagian Sandakan ini. Untuk daerah Sandakan sendiri, pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya, petang nanti ribut petir di kebanyakan tempat. Malam pun diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Oke, jadi pagi ribut petir di beberapa tempat, petang sama malam ribut petir di kebanyakan tempat. Oke, untuk peluruan pagi ini ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Oke, kina batangan sepanjang hari, pagi, petang, dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan juga untuk Telupit, pagi ini ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam kembali semula ribut petir di beberapa tempat. Oke, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, sediakan payung lah kan. Sebab ke depan orang bilang Malaysia meramalkan hari ini akan hujan ribut petir. Tapi apapun ini ramalan saja. Jadi kalau kamu mau dapatkan ramalan dari masa ke semasa, kamu orang boleh buat turun aplikasi My Cuaca, atau boleh saja terus layari laman sesawang met.gov.my, yaitu Jabatan Meteorologi Malaysia. Jangan pergi mana-mana, nanti yang call balik lagi sama kamu orang, kita dengar lagu lagi lah kan.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Aetherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu.

Lebih 150 ribu pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan. NAB Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur berkata, festival menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Medani.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Okey, sedikit perkembangan bola sepak Piala Dunia 2026. Pagi tadi berlangsungnya satu perlawanan di antara Spanyol bentang Austria. Australia menang lah macam biasa kan, 3-0 ke atas Austria. Dan dua lagi perlawanan akan berlangsung hari ini. Antaranya sebentar saja lagi, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti perlawanan di antara Portugal dan Kroasia. Anda boleh tengok ataupun saksikan siaran ini secara langsung melalui saluran OKE di MyTV Anda ataupun melalui aplikasi OTT RTM Klik. Oke, 7 pagi sebentar saja lagi. Dan satu lagi perlawanan akan langsung pagi ini pukul 11 pagi nanti, Switzerland menentang Algeria. Oke, itu pasal bola sepak hari ini. Nanti angkul balik lagi, banyak lagi yang kita mau kongsi pasal Piala Dunia ini. Tapi sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu laman Nurani untuk ke

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian? Semoga hari ini lebih banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat laksanakan. Tajuk hari ini mujarab. Masyarakat kita ini bagus. Masyarakat kita ini sangat baik. Apabila dengar sahaja perkataan mujarab, terus rasa nak beramal. Lebih-lebih lagi, sebagai contoh, bila amalan mujarab cepat kaya, apa sahaja sanggup buat, walaupun perkara tersebut kadang memudaratkan diri sendiri, seperti bermain nombor ekor, atau kalau sebelah-sebelah pantai ini terkenal dengan sebagai bermain wahui, dan yang lebih teruk lagi sehingga membawa kepada amalan khurafat dan tahyul. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, nak beramal sesuatu yang mujarab itu bagus, baik. Tetapi perlu diketahui daripada mana diambil amalan tersebut. Kerana amalan-amalan seperti ini sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, ataupun yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu melalui hadis, atau yang diambil daripada syaitan iblis. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh syaitan akan mendekatkan diri kepada kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi, agar kita tidak mengikut jejak langkahnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikut syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan." وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang munkar. Marilah kita tinggalkan segala perkara yang memudaratkan diri kita, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya kongsikan beberapa amalan mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amalan untuk dibukakan pintu rezeki. Yang pertama iaitu memperbanyakkan istighfar, atau menunaikan solat duha, atau membaca surah Al-Waqiah, atau mengamalkannya ketiga-tiga sekali. Untuk keselamatan dan perlindungan, yang pertama membaca bismillah, amantu billah wala haula wala quwata illa billah, setiap kali keluar daripada rumahnya. Yang kedua membaca ayat kursi ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga membaca tiga surah ataupun tiga kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
3: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
4: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirka wal musyrikin.
3: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sana Kan FM bersamamu.

0: Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Samping itu, saya juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi asma ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 8,400 hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Jadi setahun lima, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara kepusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hodges secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj seringgit pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

7 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Okey, jap. Ketika ini berlangsungnya perlawanan di antara Portugal menentang Kroasia.
1: Ya, perlawanan dilihat agak seimbang juga untuk awal perlawanan ini. Adakah Cristiano Ronaldo bakal meledakkan gol untuk Portugal? Adakah rakan sepasukannya sebelum ini, Luka Modric juga akan memberi tekanan bersama dengan pasukannya untuk pasukan Portugal?
0: Dua-dua legenda ini akan last dance lah.
1: Betul.
0: Untuk ini Luka Modric dan juga Cristiano Ronaldo. Jadi siapa yang akan bertuah untuk layak ke pusingan seterusnya? Sebab ini siapa kalah memang menangis lah.
1: Nangis sudah.
0: Dua-dua legend, dua-dua legend.
1: Betul. Umur jadi, 40 sudah.
0: Satu Cristiano Ronaldo 41, Modric 40 tahun. Tua lagi yang kalah. Okay. Jadi tidak apa lah. Kita masih lagi akan bawakan dari perkembangan dari masa ke masa untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan jika anda ingin saksikan sendiri, jangan lupa untuk layari ataupun saksikan sendiri di saluran TV OK. Ketika ini berlangsung ataupun di aplikasi OTT RTM.
1: Betul.
0: Jom terus berhibur lagi untuk pagi ini.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 7.40 menit pagi. Mau kasih kongsi satu maklumat di mana pasukan Simpanan Tentara Laut PSTL Senakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawaian prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Senakan, Rumah Angkatan Tentara Erkat di Taman Samudra Batu 5 Senakan. Oke. Jadi maklumat lanjut, bolehlah kamu terus menghubungi nombor 010-583-38927. Oke.
1: Saya rasa saya mau ikut nih.
0: Kenapa?
1: Sebab kalau di laut kan kan ini TLDM, mesti boleh mancing.
0: Iya betul, kau boleh mancing. Kau ingat sengsara kata. Masih bolehlah kau. Umur dia 18 sampai 45 tahun.
1: Aku baru 18. Nah, belum dah boleh.
0: Dan 18 sampai 30 tahun untuk prajurit muda. Kau ambil lah prajurit muda nih.
1: Muda, aku masih muda kan? Itulah aku bilang. Kalau kau dah boleh.
0: Bakal pegawai pun boleh lah kau. Pegawai juga kan?
1: Iya.
0: Kenapa Benny kena serang balik-balik Kroasia?
1: Dah tahu lah. Tapi Portugal punya serangan. Kalau kita tengok, tiada yang berbisa setakat ini.
0: Ada. Yang per menit keempat.
1: Nah, tadi. Yang abi yang sekarang ini mana ada?
0: Dorang
1: pusing sana pusing sini, aku yang pening.
0: Sama-sama takut Benny dorang. Kau ingat main kalah mati Benny?
1: Kalau aku main gol sini.
0: Hey, kalau angkol yang main di PES lah.
1: Guring-guring-guring. Gol sendiri.
0: Nah, kalau main di PES angkol champion sedikit lah.
1: Iya, sekejap lagi.
0: Ivana champion.
1: Kita ada menarik di medsos. Boleh saksikan sekarang perlawanan di antara Portugal menentang Kroasia di saluran OK.

0: Terkini. Oke, menarik di medsos untuk hari ini. Jap, Angkul Maula dulu.
1: Sila.
0: Ini berlaku di Kota Kinabalu. Ini seorang lelaki maut ditikam rakan ketika mabuk di tapak pembinaan. Ini seorang lelaki warga asing maut selepas dipercaya ditikam rakannya dalam kejadian sebuah di sebuah tapak pembinaan di belakang bilik pameran kendaraan di Irah Manis. Jadi mangsa berusia 34 tahun dipercayai sempat berjalan sebelum ditemukan meninggal di dalam sebuah lubang pembentung berhampiran lokasi kejadian. Dan pemangku ketua polis daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Syed Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 1.40 pagi sebelum laporan polis dibuat pada pukul 2.23 pagi.
1: Okay? Itulah oleh kawan sendiri. Ya.
0: Betul. Jadi itulah orang kata ini kalau benda-benda yang tidak bagus masuk dalam badan kita, apa-apa pun boleh terjadi.
1: Betul.
0: Jadi ilakkanlah sama ada alkohol kah, apalagi dada kah, piu-piu kah, apa
1: gitu, apa piu-piu loh, nah, macam-macam
0: sedurunglah. Jadi jangan kasih masuk dalam badan kamu, merenah sehidup kamu, sepanjang hidup kamu nanti. Oke, okay?
1: Baik. Untuk berita seterusnya, satu lagi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersey bola sepak tiruan yang bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis yang disewa bersebelahan sebuah kedai pengiklanan di ibu negara. Serbuan hasil risikan selama seminggu membawa kepada penahanan tiga lelaki tempatan lingkungan 30-an. Premis dipercayai menjual jersey tiruan dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Nah, ini peringatan juga sebenarnya, ini satu kesalahan, okey?
0: Betul.
1: Operasi dijalankan susulan peningkatan permintaan jersey Piala Dunia 2026 serta untuk melindungi hak harta intelek dan pengguna, dan kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019, hukuman denda hingga RM10,000 setiap barangan atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya.
0: Okay. Ini yang disebut kopi ori.
1: Kopi ori
0: lepas tu dia pakai lagi cap dagangan. Cap dagangan yang betul-betul dalam kopi satu biji. Ada yang orang bilang satu-satu tuh.
1: Iya, betul.
0: Itulah orang bilang hati-hati ketika membeli. Belilah di outlet yang berdaftar lah rasanya.
1: Iya,
0: kan?
1: Yang berdaftar, okey.
0: Kalau yang orang cakap yang kamu ragu-ragu, dia bilang original ini.
1: Oi.
0: Berapa? 50.
1: Woi, enggak ngamu.
0: Macam tidak ngam. Sudah itu kan cap dagangan tuh siapa berapa sudah harga dia.
1: Betul.
0: Okey. Jadi elakkanlah membeli barangan itu, belilah barangan yang betul-betul orang bilang telah disahkan, okay?
1: Yang disahkan.
0: Jadi apapun, sebentar ngejap saja lagi kita akan ikuti
1: Berita Sabah FM.
0: Berita Sabah FM.
1: Iya.
0: Kita terus berhibur sambil kita tingu bola yang mau habis sudah separuh masa pertama masih kosong-kosong, bikin panas
1: permainan
0: ini. Lemas. Inilah kau bilang Bang Do mau menang nih.
1: Kasih menang dia, Bang. Dia mau menang Piala Dunia pertama kali.
0: Tapi kau tingu, Bang, berapa orang gat dia, kasihan.
1: Itu pancingan.
0: Umpan kah?
1: Umpan. Nanti bola tempat
0: tapi,
1: lain tuh.
0: Itu si Bruno Fernandes buat apa?
1: Dorang benda ini krisis dorang.
0: Oh, krisis kah?
1: Iya.
0: Yalah, kalau begitu malas lah. Kalau krisis kalah lah itu.
1: Ya,
0: oke lah.
1: Kita hati sendiri.
0: Ya, oke, kita akan berhibur dengan lagu-lagu sebelum kita ikuti berita Sabah FM sebentar saya lagi. Ya.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sabah FM bersamamu.

0: fizikal?
1: Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Selamat.

Laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: sisihkan penapis perhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026